0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Hai teman Prodo, masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih ada di segmen Spada ya. Selamat pagi teman Prodo. Dan kali ini ada fakta yang unik dari diskursus soal bubur, tim bubur diaduk atau enggak. Ternyata teman Prodo, beberapa waktu lalu itu ada viral riset soal tim makan bubur enggak diaduk. Ini ternyata punya kecerdasan emosional yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan tim yang makan buburnya diaduk. Nah, kalau kamu tuan Prodo, tim makan buburnya ini diaduk atau nggak diaduk? Ternyata memang diskursus ini nggak akan ada habisnya deh kayaknya, karena sedikit-sedikit ngebahas lagi, balik lagi ke kebiasaan makan bubur, terus dikit-dikit balik lagi ke kebiasaan makan bubur. Jadi memang kalau tim bubur diaduk kan menganggap cara makan ini tuh membuat semua bumbunya tercampur merata, sedangkan tim bubur yang gak diaduk nih lebih mengutamakan tampilan dan estetika. Tapi dibalik itu ternyata ada hal yang cukup unik dibalik viralnya sebuah video yang memperlihatkan hasil penelitian dari cara makan bubur yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @bangsaswan, yang dimana mereka ini ada melakukan ini ya, penelitian dan menerbitkan penelitian oleh Indonesia Fun Science Journal di tahun 2021 yang berjudul Hubungan Tipe Makan Bubur Terhadap Tingkat Emosional Anggota OSIS SMA Al-Azhar 8 Semarang Bekasi. Nah, hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya ini menunjukkan bahwa orang yang makan bubur diaduk ini tingkat kecerdasan emosionalnya 40,8%. Nah, sementara orang yang makan buburnya nggak diaduk punya rata-rata kecerdasannya lebih tinggi sekitar 42,5% dengan interval kategori rendah. Ya, walaupun sebenarnya ini masih terlalu sempit ya cakupan dari penelitian mereka. Tapi kalau kamu mendengarkan ini, kira-kira menurut kamu valid nggak penelitian ini? Boleh ya kamu sampaikan di WhatsApp 0812 7722 1055.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah. Pantes, bajumu agak kotor ya.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih soal diskursus makan bubur diaduk atau enggak tadi ya. Nah, ternyata mengutip dari Medical News Today, kecerdasan emosional ini memang mengacu juga pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengatur emosi mereka serta mengendalikan perasaan orang lain. Nah, kecerdasan ini juga memang bermanfaat terutama dalam membangun hubungan sosial, baik di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat luas, dan juga hubungan antar sesama individu. Nah, dan dalam konten yang viral ini ya, di dalam video TikTok ini memang berhasil mendapatkan lebih dari 450 ribu views dan 45 ribu like dengan ribuan komentar, dan memang mengandung banyak reaksi warganet ya, yang ada beberapa yang memang setuju dengan hasil penelitian kecil-kecilan itu. Kemudian ada juga yang bilang gak diaduk, jangankan bubur, nasi sama sayur aja aku gak diaduk. Sampai teman bilang saya kalau makan tuh rapi, komentar seseorang di TikTok. Terus juga memang ada yang menganggap tim diaduk, jadi pas makan semuanya semua bagian toppingnya dapat sampai ke suapan terakhir. Nah, tapi itu tadi ya, ternyata ada hal unik di balik penelitian kecil-kecilan dari hubungan tipe makan bubur terhadap tingkat emosional anggota OSIS SMA I Al-Azhar 8 Semarang Bekasi. Nah, dengan adanya penelitian itu, teman Prodo, mungkin kita juga bisa menilai-nilai ataupun menimbang-nimbang gitu ya, dengan kecerdasan, rata-rata kecerdasan tingkat emosionalnya itu tadi. Kalau seandainya kamu tim bubur diaduk, berarti kamu ada di rata-rata tingkat kecerdasan emosional 40,8%. Kalau seandainya kamu tim yang gak diaduk, berarti rata-rata kecerdasan tingkat emosional kamu di 42,5%. Lebih tinggi lah sedikit gitu ya. Tapi ini berdasarkan penelitian kecil-kecilan aja ya, dari Indonesia Fun Science Journal di tahun 2021. Tapi mungkin ini akan ada terus berkembang, segala ilmu pengetahuan juga tentunya akan berkembang ya teman Pro 2. Dan ini gak bisa dinilai secara rata ya, gak bisa ditebas rata gitu. Jadi ini ya menjadi fun fact baru aja deh buat kamu di pagi hari ini ya. Dan update kembali Muti hadirkan buat kamu nih teman Pro 2, sudah kembali cerah setelah tadi subuh ya, sempat ada hujan, wilayah Sungai Liat diguyur hujan, tapi sekarang matahari sudah percaya diri untuk menampakkan diri dan akhirnya sudah mulai cerah. Buat kamu yang sudah memulai aktivitas pagi ini, semangat menjalani aktivitas kamu ya.
1: Let's go, action.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Bro, kali ini ada informasi berikutnya buat kamu nih di pagi hari ini dari Particle 6 yang kembangkan film layar lebar pertama dengan judul Miss Line. Perusahaan yang didirikan oleh Aileen Van den Velden, Particle 6 yang sedang mengembangkan film layar lebar pertamanya berjudul Miss Line. Perusahaan ini sebelumnya udah menciptakan aktor film berbasis kecerdasan buatan atau AI bernama Tilly Norwood. Dan film ini memang benar-benar akan lucu, kacau, dan sadar diri. Sangatlah menggambarkan seorang Tilly, yaitu aktor film berbasis AI. Aileen mengklaim bahwa Particle 6 telah melatih dan meningkatkan keterampilan lebih dari 30 pekerja kreatif di bidang teknologi, film, dan televisi, serta perusahaan itu juga akan diluncurkan. Kini perusahaan ini kembali menerapkan pendekatan pelatihan serupa dalam proses produksi film Miss Online. Dan Miss Online ini adalah drama komedi yang menceritakan kisah pendewasaan yang dipenuhi dengan kekacauan AI eksistensial. Film ini berlatar di dalam Chilliverse, yaitu sebuah dunia digital surrealis yang terletak di suatu tempat di dalam cloud. Dan dalam sinopsisnya, film ini disebut akan mengikuti karakter Tilly yang didefinisikan sebagai seorang makhluk AI tanpa tubuh asli, tanpa masa kecil, dan tanpa pengalaman hidupnya sendiri, namun memiliki akses ke pengalaman orang lain. Nah, cukup unik nih teman-teman dua. Konfliknya ini muncul ketika sebuah bot nakal yang menggoda dari situs dark web yang meyakinkan Tilly untuk meninggalkan batasan-batasannya dan mulai mengembangkan keinginan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan dan mendorong ambisinya sendiri. Aileen mengatakan bahwa melalui film layar lebar pertamanya, Particle 6 tidak hanya berupaya memamerkan alat dan juga aplikasi terbaru yang mereka kembangkan, tetapi mereka juga akan membantu para pembuat film konvensional yang bergabung dalam kru untuk meningkatkan keterampilan mereka dan beralih ke dunia di mana AI akan memainkan peran yang semakin penting. Menurut Aileen, tujuan Particle 6 dengan Tilly selalu berambisi untuk menunjukkan kepada industri kreatif tentang apa yang mungkin terjadi dengan AI pada titik waktu tertentu. Wah, sekarang ternyata AI udah sampai merambah ke film-film ya, bahkan sekarang sudah ada aktor, aktris yang berbasis artificial intelligence. Kerennya sekarang ya. Tapi ingat teman produa, penggunaan AI harus tetap bijak, harus tetap sesuai dengan porsinya, jangan sampai disalahgunakan ya.

0: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan sekedar cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?
1: Ya teman Pradua, dan sebentar lagi sudah akan menginjak ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah jam 7 lewat 56 ya teman Pradua. Dan tentunya kita masih akan ada segmen berikutnya. Jadi sampai di sini dulu di segmen Salat Pagi teman Pradua-nya. Nanti kita akan ke musik top billboard di jam 8 waktu Indonesia Barat. So don't go anywhere, stay tune di Pradua RRI. Sengaja ya teman terbaik kamu.
2: Bayangkan masa kecilmu. Ingatlah kembali masa remaja saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kali ini kita ke segmen berikutnya setelah kita tadi bahas selamat pagi teman Prodo dalam sajian musik dan informasi. Kali ini kita masih di segmen Spada tapi di dalam Music Top Billboard. Kali ini kita tentunya akan melihat ada siapa aja sih top chart Indonesia yang saat ini sedang berada di papan atas ya. Kita lihat dari tangga ke-20 nih versi RRI, ada Jalan Keluar dari Nuka. Kemudian di 19 ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Dan di tangga ke-18 ada Jagat Rasa Samuel Cipta. Dan teman Prodo, coba ya kita dengarkan dulu yang ke-18, Jagat Rasa Sapu dari Samuel Cipta. Ini dia buat kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Bro, kali ini ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas yang sekarang berada di tangga ke-12. Dan tadi untuk tangga ke-13 ada teganya Kang Lyodra. Tangga ke-14 senang dengan suaramu Ariel Noves featuring Raisa. Melompat lebih tinggi dari lomba sihir di tangga ke-15. Tangga ke-16 ada gurun hujan di tangga ke-16. LDR di tangga ke-17. Dan tadi sebelum ini sudah ada jaga terasa dari Samuel Cipta di tangga ke-18. Dan berikutnya kita akan beralih ke tangga ke-10 untuk kamu teman Pro 2 di singlenya Bernadia. Kita buat menyenangkan.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih? Bikin kaget aja.
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi. Mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

Oke, teman berdua, itu tadi ya di tangga ke-10 ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Berikutnya di tangga ke-9 ada Rabun Jauh, masih dari Bernadia. Dan berikutnya kita ke tangga berikutnya ada Nanti dan Masa Depan ya. Ini dari Nuka dan Nanti dan Masa Indah Lainnya, sorry. Berikutnya di tangga ke-7 ada sesi potretnya dari Enau dan Ariel Lesmana. Kita coba dengerin dulu kali ya, teman Pro 2 ya, buat kamu di pagi hari ini. Kita ke sesi potret yang rilis tahun 2026 juga, dan saat ini berada di tangga ke-7 dari Pro 2 RRI version.

Iya teman produk berikutnya ya, sebelum kita lanjut ke tanggal lagu berikutnya, kembali Muti hadirkan dulu informasi dari Mbak Tay-Tay nih. Ternyata hakim menolak gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Taylor Swift, di mana hakim distrik selatan Florida Island Cannon menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh penyair Kimberly Marasco terhadap penyanyi Taylor Swift, musisi Aaron Dessner, dan juga pihak label Republic Records serta grup Universal Music. Hakim Cannon menyimpulkan bahwa puisi-puisi penggugat tidak mengandung ekspresi yang dapat dilindungi, dan bahwa terlepas dari itu, penggugat gagal membuktikan secara meyakinkan adanya penjiplakan. Marasco mengeklaim bahwa Swift menjiplak frasa puisinya ke dalam lirik dan lebih dari selusin lirik ciptaannya, seperti dalam lagu The Man yang mengandung lirik I'm so sick of running as fast I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man, yang diklaim mirip dalam baris puisi berjudul Ordinary Citizen karya Marasco. Sedangkan Marasco mengakui bahwa buku puisinya tidak dipromosikan secara aktif dan hanya terjual sekitar 3.000 eksemplar ya di seluruh dunia. Cannon memutuskan gugatannya ini tidak masuk akal dan tidak dapat berlanjut, sekalipun Swift terbukti mendapatkan inspirasi untuk membuat lirik lagu dari ide sang penyair. Terkait substansi tuduhan, Cannon menulis bahwa materi yang dipermasalahkan dalam gugatan itu paling banyak hanya berupa ide, metafora, konteks-konteks, dan tema-tema yang semuanya bukan merupakan subjek yang sah untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hakim juga mencatat bahwa karya-karya yang tidak secara substansial sama, di mana terdapat perbedaan, telah diakui oleh penggugat sendiri sebagai parafrase, frasa ulang, dan menyalin dalam penggantian sedikit kata sehingga tidak dapat memenuhi standar hukum yang diperlukan. Selain itu, hakim juga menyetujui pendapat tergugat bahwa gugatan ini seperti shotgun pleading, yaitu mencampur adukan beberapa klaim tanpa memisahkan secara spesifik tindakan pelanggaran hak cipta mana yang dilakukan oleh para tergugat. Dan teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya, masih dalam segmen Top Billboard. Music Top Billboard kali ini kita beralih ke tangga musik berikutnya ya teman Pro 2. Kita ke single terbaru dari Farel Hilal dengan judul Keliling. Saat ini single Keliling ini ada di tangga.

Oke teman produk, berikutnya kita ke tangga ketiga, keempat. Kali ini ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan di tangga ketiga ada Seribu Kali Gia Indrawari. Kita ke singlenya Gia Indrawari, Seribu Kali.

Iya, tadi baru saja teman pro 2 ya, 1000 kali dari Ga Indrawari di tangga ketiga. Berikutnya kita beralih ke single Malu-Malu dari Indah featuring Dia, yang saat ini berada di tangga kedua di top 2 dalam top Billboard kali ini. Dan langsung aja ya kita dengerin, sebelum nanti kita akan langsung beralih ke top Billboard di edisi minggu ini di bulan Juli 2026.

Eh, teman produk itu tadi ya, single Malu-Malu dari Indakus featuring dia. Berikutnya kita ke top Billboard edisi kali ini dari Raim Laude yang baru-baru banget rilisnya di 2026 ini juga dengan judul Iqra.

0: Ya, dan sama di sini teman Pro 2 ya, di segmen Top Billboard kita edisi Rabu 8 Juli 2026. Berikutnya kita akan ke pada prioritas nasional. So don't get anywhere, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Spada Prioritas Nasional.
2: Masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kali ini kita beralih ke segmen berikutnya dalam Spada Prioritas Nasional. Dan hari ini, di hari Rabu, kita bakal ngebahas soal beberapa info terupdate dari Prioritas Nasional dalam stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik di bidang tanggap bencana. Dan nanti kita bakal bahas beberapa info soal tanggap bencana ya, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gi! Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara. Oke teman Pro 2 ya, kali ini kita ke informasi dari Sepada Prioritas Nasional di penguatan mitigasi dan tanggap darurat bencana di Satuan Pendidikan. Ini mengutip dari informasi Kemendikdasmen ya, bahwa memang Indonesia menjadi negara kepulauan yang punya sumber daya alam yang melimpah, tapi di sisi lain memang ada potensi bencana yang mengikuti itu. Dan Indonesia dikatakan punya potensi bencana yang cukup lengkap, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, kemudian juga longsor, banjir, termasuk tsunami juga, dan hal ini tentu bisa mengakibatkan ke bencana sosial. Dan potensi bencana ini tentu perlu ditanggulangi dengan bijak secara terencana, terpadu, dan juga terkoordinasi serta secara menyeluruh, sehingga satuan program pendidikan bisa aman bencana. Dan hal ini diperlukan sebagai upaya untuk membangun budaya siaga dan aman di sekolah. Nah, untuk itu ada 3 tumpuan dalam pilar untuk menciptakan satuan pendidikan aman bencana, yaitu fasilitas sekolah yang aman, kemudian juga ada manajemen bencana sekolah dan pendidikan, serta pengurangan risiko bencana. Nah, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga tentang penanggulangan bencana menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terpaku pada tahap darurat, tetapi juga mencakup tahap prabencana dan pasca bencana. Oleh karena itu, Kemendikbudristek juga menetapkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi saat ini memang sudah ada Satuan Pendidikan Aman Bencana yang bertugas untuk memastikan bahwa pendidikan Satuan Pendidikan di Indonesia ini bisa aman dari bencana. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 soal beberapa informasi lagi, dan hal ini juga nanti kita bahas soal bantuan air yang mulai digencarkan untuk menghadapi kekeringan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi stay tune di Sepada Prioritas Nasional edisi Rabu 8 Juli 2026.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Nah teman Pro 2, masih dalam sepada prioritas nasional kali ini kita ke informasi berikutnya. Ada bantuan air yang digencarkan saat kekeringan meluas di Pulau Jawa. Jadi sudah mulai digencarkan nih bantuan airnya untuk menghadapi kekeringan. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan distribusi bantuan air bersih terus digencarkan secara masif menyusul mulai meluasnya dampak kekeringan periode musim kemarau ini di sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada awal Juli 2026 ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta Selasa kemarin mengatakan bahwa penurunan debit sumber air akibat berkurangnya intensitas hujan telah memicu berkurangnya ketersediaan air bersih yang menyasar ribuan warga. Oleh karenanya, Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mengonfirmasi dari ujung timur Pulau Jawa, kekeringan melanda 125 kepala keluarga di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari di Kabupaten Jember, Jawa Timur sejak Rabu 1 Juli minggu lalu. Dan merespon hal itu, BPBD Jember bersama Palang Merah Indonesia mendistribusikan 4.000 liter air bersih. Sementara di bagian selatan, tepatnya di Kelurahan Samugih Kapanewon Rongkop di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD juga sempat telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 40.000 liter guna mengatasi kelangkaan air bagi warga di sana. Dan di wilayah Jawa Tengah sudah ada sebanyak 4.244 warga di Desa Gemuruh dan Somawangi di Kecamatan Bawang di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami kesulitan air bersih sehingga BPBD menyalurkan 8 truk tangki berkapasitas total 80.000 liter. Hal ini juga masih terjadi, hal serupa terjadi di beberapa termasuk di wilayah Cilacap, Grobogan, Banyumas, Jawa Tengah juga. Dan hal ini juga tentunya membawa BNPB untuk bisa terus menggencarkan dan juga menyalurkan bantuan berupa air bersih bagi beberapa warga yang mulai terkena dampak kekeringan. Jadi ini juga menjadi informasi buat teman Pro 2 ya, untuk mulai menghemat air karena kita akan masuki dalam musim kemarau ini. Jadi tetap harus berjaga-jaga, jangan sampai kita justru terbelenggu dengan kondisi kemarau. Jangan sampai ya teman Pro 2, harus hemat air dan mulai bijak menggunakan air bersih.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Lestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.
1: Oke teman Pro2, itu tadi ya beragam informasi dalam sepeda prioritas nasional yang udah Muti hadirkan. Dan tentunya ada imbauan juga buat kamu nih teman Pro2, karena sebentar lagi kita juga akan menghadapi musim kemarau. Jadi tetap berhemat dan bijak gunakan air bersih. Kemudian juga buat kamu yang mungkin di wilayah pedesaan yang juga ada sawah, ada kebun, untuk mempersiapkan irigasi yang tepat untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada gitu ya, karena kita mungkin akan menghadapi cuaca kemarau gitu dan musim kemarau yang cukup panjang di musim ini ya, kalau prediksi dari BMKG. Jadi untuk kamu juga harus tetap berhati-hati, harus selalu tanggap bencana, dan tentunya harus selalu siap dan siaga untuk menghadapi berbagai kondisi saat ini ya teman Pro2. Dan tentunya setelah ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan ke Request Indonesia. Buat kamu yang pengen bergabung, jangan lupa di jam 10 di WhatsApp dan juga Instagram Pro2 RRI Sungai Liat ya. Jadi di jam 10 kita bertemu lagi di program berikutnya dalam Request Indonesia, dan di jam 11 di Request Mancanegara ya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah, tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah kita.
5: Kilau Pancasila.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11-12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Sampai siang. Heyo teman Pro2, kali ini kita beralih ke segmen santai siang. Masih ada Muti nih yang setia nemenin kamu ya nanti sampai jam 12 siang. Dan sekarang kita akan beralih ke segmen berikutnya, tentunya di jam 10 dalam program yang kamu tunggu-tunggu nih teman Pro2 di Request Indonesia. Request Indonesia. Request Indonesia. Oke nih teman Pro2, dan tentunya ya di jam 10 lewat 7 nih sekarang waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini Muti akan nemenin kamu di Request Indonesia dan Request Mancanegara. Dari jam 10 nanti kita di Request Indonesia dulu, baru nanti di jam 11 kita ke Request Mancanegara. Dan buat kamu nih teman Pro2 yang pengen ikutan, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp Pro2 di 0812-7722-1055. Langsung sampaikan choose request apa, lagi pengen denger lagu apa di siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan, mau kirim salam, sapa, atau lagi merindukan siapa, boleh ya disampaikan aja di WhatsApp 081272221055 atau di Instagram kita di @rripro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 sebagai pembuka di Request Indonesia edisi Rabu 8 Juli 2026 ini menghadirkan satu single pembuka dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

anda single Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahale ya buat kamu ya di Request Indonesia. Dan setelah ini Muti akan bacain requestan kamu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Stay tune, habis ini Muti puterin.

Hai guys, teman Pro 2 di program yang kamu tunggu-tunggu nih di Request Indonesia. Kali ini kita ke requestan yang pertama, ada Kak Lara Permasari yang udah request. Mau dibacain dulu ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Angis Kefarlo, Merelakan ya. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Aduh, terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayang demi kebahagiaannya dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Jadi harus direlakan ya, kalau dari Kak Lara. Ini dia, Merelakan dari Angie Kefarlo.

0: Oke, kita ngobrol baru saja ya, single dari Merelakan dari Enggi Carvalho yang tadi udah disampaikan request dari Kak Lara Purnama Syari. Berikutnya kita ke requestan dari Kak Iren, dan juga ini ada dua juga requestannya, kebetulan sama dari Kak Iren dan juga dengan nomor belakang 6637 ya. Ini requestnya lagu Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Ini kayaknya barengan ya, Ade Govinda dan Gloria Jessica requestnya bareng Terbelah Jadi Dua nih Kak Iren dan juga Kakak No Name tapi nomor belakangnya 6637. Ada apa nih requestnya barengan? Langsung aja ya, nanti puterin buat kamu berdua spesial Terbelah Jadi Dua buat kamu berdua.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Awesome.

Ya teman Prodo, berikutnya ada requestan yang sudah masuk juga melalui WhatsApp ya. Kali ini ada Noxy dari Kanoxy. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Oke, okay. Titip salam buat Cece Elizabeth, hati-hati perjalanannya. Terus buat Maria semangat kerjanya, dan buat semua pendengar setia juga semangat buat hari ini. Buat kakak penyiar semangat terus ya kakak. Terima kasih kakak Noxy. Langsung aja ya, mau hadirkan buat kakak Noxy, Sumpah Mati by Selena Grace.

Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto. Dan ini juga tadi menjadi requestan dari Kakak Ca yang titip salam semangat pagi buat semua pendengar RRI. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Sekalian tadi requestnya udah muter-muterin ya barengan tadi. Dan berikutnya nih teman Pro 2, kita ke requestan yang berikutnya. Kali ini no name, gak ada nama ya. Dan ini requestnya lagu Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan. Terus ada juga requestan yang masuk ini dari kakak siapa ya, gak ada lagi namanya, tapi gak apa, langsung aja mau dibacain ya. Selamat pagi kak, salam untuk semua pendengar setia Pro 2 Sungai Liat dimanapun berada. Request lagu Serana for Revenge ya. Semangat siaran, terima kasih. Oke, setelah ini ya langsung aku hadirkan buat kakaknya. Dan berikutnya nih dari pendengar kita yang lain. Pagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik. Kamu lagi mau dengar lagunya Kembali, Bertemu Kembali, duet Nika Ardila featuring Melly Goeslaw. Ya, okay. Langsung aja, langsung kita hadirkan terlebih dahulu Jodoh Pasti Bertemu. Kemudian oh yang tadi request Serana dari For Revenge itu adalah Mama K. Oh iya Mama K ya. Nanti langsung ya setelah Jodoh Pasti Bertemu langsung kita ke Serana For Revenge requestannya ke kakak-kakak semua.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?
2: Ayo teman Pro 2, sampai di sini ya request Indonesia kita, dan sekarang kita beralih ke request mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan boleh langsung aja bergabung ya, sampaikan request mancanegara kamu. Lagu-lagu Inggris aja ya yang lagi sering didengerin akhir-akhir ini, yang mungkin lagi jadi favorit kamu juga, langsung aja di WhatsApp 08127722105.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Dan ini teman Prodo adalah requestan dari Kak Iren tadi yang udah menyampaikan requestnya melalui WhatsApp. Dari Kak Iren ini dia ya, Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

Ya teman Prodo, masih dalam request mancanegaranya. Buat kamu yang masih ingin bergabung, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Buat kamu yang pengen ikutan request, langsung aja ke WhatsApp 0812 7722 1055 atau ke Instagram @rrriprodo2sungailia.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: pendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Ya teman Prodo, berikutnya masih ada beberapa lagu pilihan ya buat kamu di request mancanegara. Ini kali ini dari Maroon 5 dengan Memories. Kita agak flashback dikit ya. Ini ada lagu-lagu zaman-zaman beberapa tahun belakangan yang udah lama deh kayaknya kita gak dengerin. Yuk kita dengerin bareng-bareng di request mancanegara.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyondong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis, mubazir loh.
0: Nih gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

Oke, teman Prodo di Sela, request mancanegara kali ini mesti hadirkan satu informasi lagi buat kamu nih. Ada Sana Twice yang akan membintangi film kolaborasi Korea dan Jepang. Anggota grup K-pop Twice, Sana, diwartakan akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementara Nyanyi. Menurut siaran Sumpi pada Rabu, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Sana telah mengonfirmasi berita itu dan menyatakan bahwa Sana akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi. Peran dalam film itu akan menandai debut akting Sana sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota Twice pada 2015. Nyanyi merupakan proyek film produksi bersama Korea Jepang dengan pemeran utama pria yaitu Takeru Sato, aktor Jepang yang antara lain membintangi waralaba Kamen Rider Denon serta film Rurouni Kenshin beserta sequelnya. Proses syuting film ini dikabarkan akan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun 2026. Dan menurut laporan Chosun Daily, film Nyanyi akan disutradarai oleh Kwon Hyuk Chan dan proses produksinya ditangani oleh Chox Anvio dan perusahaan Jepang Jeken. Dua rumah produksi Korea, Chox dan juga Anvio akan memimpin proses produksi film ini. Nah, buat kamu nih, mungkin penggemar Twice sudah lama gak lihat Sana, siap-siap nanti akan melihat Sana sebagai aktris di industri film kali ini ya. Dalam film yang akan dibintanginya di film kolaborasi Korea dan Jepang.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Ya teman Prodo, sampai di sini ya request mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita juga. Ada Made You Look dari Meghan Trainor, dan single ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam santai siang di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang, setelah ini masih akan ada rekan aku Rima yang nemenin kamu nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. So teman Prodo, thank you yang udah berpartisipasi ya di request Indonesia dan juga request mancanegara tadi, dan udah nemenin aku siaran dari subuh tadi sampai sekarang. So thank you buat kamu, dan buat kamu yang sudah memasuki waktu istirahat, selamat beristirahat dan selamat makan siang ya. Aku pamit undur diri, bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senang.

0: Lah,
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
0: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh. Sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kanan.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Kamu perlu masih di Santai Siang 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di edisi 8 Juli 2026 ini, teman Pro 2 ya. Kita kasih kamu berita olahraga untuk Piala Dunia 2026 di mana kapten timnas Argentina Lionel Messi menyampaikan kata-kata usai mereka menang dramatis dengan skor 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ini baru 16 besar, teman Pro 2 ya. Tapi udah menang aja melawan Mesir dengan skor 3-2. Jadi lewat unggahan di Instagramnya, Lionel Messi menegaskan timnya tidak pernah menyerah. Nah, juga dia sampaikan pujian kepada skuad Argentinanya. Ini benar-benar tim yang hebat, katanya si Lionel Messi ya. Argentina kemudian membahas 3 gol dalam kurun 13 menit. Rentetan itu diperoleh berkat gol Cristiano Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez di injury time. Nah, kemudian di atas kertas Argentina unggul dalam penguasaan bola mencapai 58% berbanding 42% untuk Mesir. Begitu juga dengan jumlah tendangan mencapai 17 dan 7 diantaranya mengarah ke target nih, teman Pro 2. Sedangkan untuk Mesir hanya 4 kali tendangan dan 2 kali mengarah ke sasaran. Namun De Paraus punya serangan balik mematikan untuk membuat Argentina kerepotan nih, teman Pro 2. Selanjutnya Argentina juga melawan Swiss di babak perempat final. Swiss memastikan tempat di babak 8 besar usai mengalahkan Kolombia lewat babak adu penalti. Itu dia tuh Pro 2 ya. Untuk kamu yang suka Argentina dan mungkin agak kecewa karena Portugal tidak menang ya. Setidaknya Argentina terus melaju. Kira-kira siapakah yang akan melaju ke grand final untuk Piala Dunia 2026 ini? Buat kamu yang suka bola-bola, dengerin terus ya untuk pertandingannya, karena kita terestrial untuk RRI Sungai Liat disiarkan langsung dari Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi kalau kamu mau lewat audionya lewat RRI dan visualnya lewat TVRI. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi untuk seputaran sepak bola olahraga lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: internet girl.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.
3: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

satu Pro 2 masih di 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini kita masih di berita olahraga ya, informasi seputar olahraga. Tadi kita udah ngebahas tentang Argentina yang melibas Mesir dengan 3-2 nya atau Pro 2. Sekarang Piala Dunia kan sudah memasuki babak perempat final. Terus siapa di posisi teratas yang paling buncit berdasarkan ranking FIFA di tahun Pro 2? 4 tim teratas dalam daftar peringkat FIFA masih bertahan hingga babak 8 besar. Prancis di urutan pertama, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Prancis tetap menyandang tim teratas dalam peringkat FIFA. Penampilan konsisten dari Kylian Mbappe di sepanjang turnamen turut memperlebar peluang juara untuk Les Blues. Setelah sukses menyapu bersih fase grup, Prancis menang meyakinkan atas Swedia dengan skor 3-0 meski harus bersusah payah tundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Argentina berada di posisi kedua, Lionel Messi dan kawan-kawan sejauh ini sukses membuktikan mentalitas juara dan mampu meraih kemenangan sekalipun di menit-menit krusial. Sementara tim ketiga adalah Spanyol, sempat juga ditahan tim kejutan dari Cape Verde di laga perdana. Performa Luvira Roja terus menanjak. Austria dan Portugal jadi korban permainan apik dari Lamine Yamal dan kawan-kawan di fase gugur. Inggris juga berhasil mengamankan tiket perempat final lewat kerja keras. The Three Lions harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, tetapi mampu mempertahankan keunggulan 3-2 hingga akhir laga. Sementara Maroko, satu-satunya tim asal Afrika masih mampu bersaing hingga babak perempat final, sehingga Atlas berada di posisi kelima setelah Brazil dipastikan tersingkir. Sehingga Atlas yang sukses mencuri perhatian dunia harus berhadapan dengan melawan Prancis yang kini menjadi kandidat kuat untuk menjuarai turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Teman Pro, nanti kita bakal kasih kamu sejumlah informasi berita lainnya. Tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ayo kita pro 2, ini udah waktunya kamu untuk berpisah sama aku di berita olahraga. Tapi tenang aja, karena nanti jam 2 sampai jam 3 kita masih temannya kamu kembali tuh pro 2 di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bisa berasal dari teman, keluarga,

ciri-cirian terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Itu informasi di Santai Siang, ya musik dan informasi. Tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Big Bang dengan Bang Bang Bang. Ya, ini kabar yang ditunggu penggemar Big Bang sih, VIP. Katanya mereka lagi nyiapin lagu baru yang jadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir, Temu Pro 2. Jadi sumber dari industri musik konfirmasi produksi lagu ini sedang berjalan, ya walaupun belum mengungkapkan jadwal pagi, lagu ini diperkirakan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Karena terbaru menjadi comeback pertama grup ini adalah Still Life pada bulan April, dan lagu ini menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggota T.O.P-nya nih. Dan comeback ini sekaligus menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang akan dimulai di bulan Agustus. Tur ini juga menjadi tur pertama dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar di tahun 2017. Jadi kita tungguin aja Temu Pro 2 ya. Lagu baru mereka apa? Yang pastinya kita bakal kasih kamu lagu barunya kalau udah rilis. Tujuan terus di Pro 2 FM. Nanti kita bakal kasih kamu sejumlah informasi musik dan informasi like menanggungnya.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu.

0: favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai.

0: dinikmati oleh anak-anak.
1: Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Ya gitu, Perlu 2 sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi. Temu Perlu 2 karena nanti jam 2:30 kita bakal dengerin aktif akselerasi musik kreatif. Yuk kita dengerin lagu-lagu dari Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga musisi-musisi kreatif yang udah menciptakan lagu yang di bawah naungan Kemenekraf, ya Tempro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Agito Produce, sampai di sini perjumpaan kita di Aktif Akselerasi Musik Kreatif. Karena jam 3 nanti kita bakal bincang-bincang sama narasumber kita yang udah hadir di studio ya, yang tampan dan namanya agak-agak mirip India. Hidungnya juga lumayan ya, mancung lah teman Produce ya. Kita bakal ngebahas apa di Aksi Anak Negeri. Teman Produce jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Produce FM, teman terbaik kamu. Produce.

Tuan Pro 2, kita diinformasi Pro 2 dari Badan Riset Nasional yang menjalin kerjasama dengan organisasi penelitian antariksa India untuk membangun bandara antariksa, di mana Kepala BRIN Profesor Ari Satria mengatakan Biak Papua berpulang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Profesor Ari menjelaskan BRIN dan ISRO menjadi lembaga antariksa lebih menjalin kerjasama yang cukup lama. BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di Biak. Sementara mantan rektor IPB mengatakan pada dasarnya persiapan untuk membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 1980, di mana hal itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan 8 yang telah dilebur bersama BRIN. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Topo Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di edisi Rabu 8 April 2026, bersama aku Rima di Aksi Anak Negeri selama 1 jam. Dan sore ini aku gak sendirian, karena sudah ada narasumber yang kece, yang lumayan ganteng lah ya. Dan aku satu-satunya yang cantik di sini, Topo Pro 2. Dua yang cantik ya, Topo Pro 2. Dan mahasiswa ini aktif organisasi. Tapi kalau kita ngomongin soal mahasiswa, teman Pro 2 ya, mahasiswa ini kan gak hanya dituntut untuk unggul di ruang kelas ya, tapi juga harus aktif untuk mengembangkan diri. Dan salah satu pengalamannya ikut organisasi gitu, teman Pro 2. Dan salah satu wadah terbaik yang tadi kita omongin, bahwa organisasi menjadi wadah untuk melatih public speaking ya, ada juga melatih kepemimpinan sampai melatih untuk problem solving atau memecahkan masalah melalui organisasi, teman Pro 2. Tapi benar nggak sih aktif organisasi justru bisa menjadi jalan menuju prestasi? Terus bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, kehidupan pribadi, dan keterampilan apa aja yang bisa kamu dapetin dari organisasi sendiri gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman Pro 2 ya, sudah hadir narasumber yang tadi kita udah spill di awal-awal. Ada Kakak Sanjay Saputra ya, seorang presiden mahasiswa YIN SAS Bangka Belitung. Dan langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Anjay. Namanya unik, teman Pro 2 ya. Apakah jangan-jangan orang tuanya suka sama film Bollywood? Bener gak sih?
1: Sebenarnya orang tua pernah suka film Bollywood, makanya saya waktu kecil juga kan sempat suka Bollywood karena tontonan dari orang tua juga. Kalau untuk nama sendiri sih kurang tahu ya Kak, kenapa bisa jadi Sanjay.
0: Jangan-jangan Sanjay, sebenarnya maunya Sanjay Kapoor mungkin ya.
1: Sanjay Khan.
0: Sanjay mungkin, apa Sanjay Khan? Jangan-jangan kalau artis India yang kamu sukai siapa nih?
1: The most beautiful lah. Ini Shah Rukh Khan, tetap Shah Rukh Khan.
0: Iya Shah Rukh Khan ya, iya, aktor berarti ya, Shah Rukh Khan. Jadi film pertama India, karena mungkin nama kamu agak-agak India gitu, kita ngebahas India dulu ya. Film pertama yang kamu sukai, film India apa sih?
1: Film Bajrangi Bhaijaan, enggak? Masih ingat saya tuh.
0: Apa tuh ceritanya?
1: Itu
0: apa?
1: Yang anak kecil yang bisu, yang di perbatasan negara Pakistan sama India kalau enggak salah. Dan itu terlibat perang. Terus si anak kecil ini tersesat gitu, ketemu sama salah satu orang India yang agamanya Hindu. Terus si anak kecil ini kan Islam, tapi itu bukan Shah Rukh Khan. Tapi film pertama itu tetap itu, tetap itu.
0: Oke, okay. Nah sekarang kita kenalan, namanya siapa, tinggalnya di mana, semester berapa, itu. Silakan perkenalkan diri, Sanjay.
1: Kenalin, nama aku Sanjay Saputra. Aku tinggal sekarang domisilinya di KC Timur, perbatasan sama Kampung Keramat Pangkal Pinang. Jadi agak bingung mau milih KC ataupun Pangkal Pinang. Sekarang berkuliah di YIN SAS Bangka Belitung, menjabat sebagai presiden mahasiswa periode 2026. Kalau kuliah Sanjay itu baru semester 6, enggak?
0: Oke, kita jadi panggilnya Sanjay, Jai, atau Anjay?
1: Jai aja, enggak?
0: Jai aja, yeah. Oke. Terus apa yang bikin kamu tertarik ikut organisasi sih? Dan sejak kapan kamu ikut organisasi? Apakah sejak zaman masih duduk di bangku sekolah? Atau baru pertama kali ini, Sanjay?
1: Jujur, kalau pertama kali masuk organisasi baru saat berkuliah. Kalau sebelum berkuliah itu cuma ecek-ecek aja, dalam artian cuma ikut-ikutan. Nah, kenapa mau ikut organisasi? Niat awalnya cuma ngisi waktu luang dan bingung kalau pulang ke kos, pulang dari kelas itu ngapain. Jadi daripada bengong di kosan, mending ikut organisasi. Malah ketagihan gak sampai sekarang.
0: Iya, ketagihannya tuh kenapa sih? Kan biasanya ada orang, aduh kayaknya aku gak mau ribet deh, kupu-kupu deh, kuliah pulang, kuliah pulang.

0: Enggak, Kak.
1: Oh, enggak. Masih
0: dari bawah banget, Kak.
1: Oh iya, enggak mungkin langsung tiba-tiba. Berarti itu masuknya tahun berapa pertama kali organisasi?
0: Masuk pertama kali itu di tahun 2023.
1: Oke.
0: Okay. Waktu setelah ospek lah kalau bahasanya. Mm-hmm. Ospek langsung masuk organisasi namanya tuh PIKR Mutiara. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena kebetulan saya jurusan psikologi, jadi saya mikirnya agak nyambung-nyambung ke situ. Awal ke situ nervous banget, Kak, karena nggak kenal sama siapapun, masuk sendiri, nggak ngajak temen, teman-teman pada nggak mau kalau diajak. Jadi di sana tuh momennya, ah, kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira aku ngapain di sini? Kira-kira nanti bakal kayak gimana ya? Tapi seiring berjalannya waktu gitu, dapet temen juga di organisasi itu. Saya kenal namanya sama ketua umumnya waktu itu. Jadi dekat terus, kemana-mana berdua terus. Walaupun dia senior sih. Waktu itu saya semester 1 dan ketua umumnya itu semester 6. Semester 6. Jadi sekaligus senior, sekaligus mentor juga buat aku gitu, Kak.
1: Jadi pertama 2023 itu dia mentorin kamu. Sejauh dia mentorin kamu, apa yang bisa kamu dapetin pelajaran dari dia?
0: Kalau yang paling berkesan menurut saya sih, dia tuh berani. Kalau dalam bahasa Bangka itu bilangnya gak tahu malu, Kak. Kadang dia tuh berani-berani aja, kenal sama orang, ngomong sama orang. Masalah diterima atau enggaknya tuh urusan belakangan. Yang penting berani aja dulu.
1: Yang penting mental dulu.
0: Iya, mental dulu. Masalah ditolak tuh urusan belakang.
1: Terima atau tolak nanti aja dulu. Yang penting jalani dulu.
0: Iya.
1: Contohnya deh, contohnya yang bikin kamu, aduh ini orang berani banget gitu, sampai bisa kamu mendeskripsikan dia sebagai seseorang yang berani.
0: Contohnya tuh waktu itu saya pernah diajak ketemu sama salah satu anggota dewan. Waktu itu kami gak kenal sama sekali, cuma di waktu itu juga kami butuh banget support ataupun biaya untuk kegiatan. Jadi kami langsung nyerobot aja masuk ke situ, pura-pura kenal, bilang dari sini, terus diajak ngobrol lah. Setelah diajak ngobrol itu, walaupun agak malu sih, saya waktu itu memang benar-benar malu dan deg-degan banget, Kak, diajak tiba-tiba ngomong sama salah satu anggota dewan di Sungai Liat inilah. Terus lama-kelamaan, walaupun responnya kurang baik ya, tapi tetap diterima. Makanya saya belajar dari situ. Yang penting berani aja dulu.
1: Jadi itu menurut kamu pengalaman yang paling berkesan ya? Jadi
0: malunya sih, Kak, yang berkesan itu, Kak.
1: Malunya? Yeah. Ini siapa orang kata orang DPR? Yeah. Ini siapa? Tiba-tiba ucuk-ucuk datang ke DPR. Yeah. Bapak ini minta dana gitu ya. Langsung kenal juga enggak ya. Rasanya mau menghilang ke dasar bumi. Rasanya mungkin mau menghilang ke dasar bumi ya.
0: Keringet dingin dong, Kak.
1: Berarti 2023 itu kamu masih jadi anggota?
0: Jadi anggota.
1: Kemudian 2024 apakah ada selain jadi anggota kamu naik tingkat menjadi pengurus atau apa gitu?
0: Nah, di 2024 saya naik jadi ketua divisi.
1: Ketua divisi
0: masih
1: apa
0: di PIKR. Ketua divisi seni dan budaya. Tapi di waktu itu saya gak terlalu aktif, Kak. Karena keseharian juga waktu itu saya aktif nge-gym. Terus
1: nge-gym, ya, bro, nge-gym.
0: Aktif gym di Pangkal Pinang. Jadi setelah after gym itu saya kena, gak tahu lah, musibah dari Allah lah mungkin ya. Saya operasi usus buntu waktu itu, Kak. Jadi op kuliah itu kurang lebih 2 bulanan hampir 3 bulan. Dari BB awal saya itu 65 kg, setelah operasi masih sisa 44 kg, Kak.
1: Wah, lumayan juga ya.
0: Iya.
1: Berasa ya. Untung masih hidup aja, Kak.
0: Untung masih hidup, Kak.
1: Iya.
0: Waktu itu mikirnya memang udah mati nih. Kayaknya enggak lama lagi.
1: Ngeri banget. Udah mati aja ya Allah. Ini Gen Z nih tahun kedua ya. Udah masuk rumah sakit, pokoknya udah OP, udah deh selesai ya.
0: Panik banget itu, Kak.
1: Oke. Lanjutin.
0: Iya.
1: 2024 kamu menjadi pengurus ya.
0: Iya, ketua divisi.
1: Ketua divisi. Pada saat itu kenapa orang memilih kamu menjadi ketua divisi? Apakah kamu memiliki visi-misi atau apa untuk dipilih langsung, atau kamu yang mencalonkan diri atau gimana?
0: Dipilih langsung sih, Kak. Mungkin karena memang satu orangnya yang saya bilang di awal tadi, aktif dan suka gerak. Jadi memang mencolok di mata-mata, di mata para pimpinan gitu, ketua umum, pembinanya. Jadi ditunjuk aja, jadi kamu kadip di divisi seni dan budaya ya. Awalnya saya nolak, tapi ya

0: motivasi dari mentor saya tadi, maju aja dulu, berani aja dulu. Gitu.
1: Oke, okay, jadi yang pertama mentalnya 2024 ya. Mm-hmm. Itu langsung jadi ketua divisi. Mm. 2025 lanjut.
0: 2025 saya masih di PIK R tapi gabung juga di himpunan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Psikologi Islam. Nah, di PIK R di tahun 2025 saya diamanahkan menjadi wakil ketua umum. Naik jadi wakil ketua umum. Kalau di Himpunan Mahasiswa Psikologi Islam, saya jadi bendahara waktu itu, Kak. Bendahara umum.
1: Mm-mm. Berarti kamu dipercaya untuk memegang uang ya?
0: Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya bukan di masalah megang uang sih. Saya juga gak terlalu berani untuk megang uang. Saya lebih dipercaya untuk bagian nagihnya gitu, Kak.
1: Oh, iya. Berarti ini ada calon-calon bibit debt collector ya? Boleh, abis ini kamu langsung ke situ. Kan bisa sekalian melihat psikologi dari calon ini ya, pelanggan ya. Iya, ngeri banget kamu. Oke, lanjut.
0: Nah, di tahun 2025 kan ada tiga juga di Dewan Eksekutif Mahasiswa saya sebagai anggota. Jadi, tiga organisasi dalam periode satu tahun. Nyambil lah, kalau kuliah tetap kuliah, kalau organisasi tetap organisasi, walaupun agak mumet waktu itu karena langsung tiga, menurut saya itu udah berat banget.
1: Iya, kan bagi waktunya susah. Mm-mm. Ya. Oke, okay. Itu tahun 2025 sebelum jadi Presma.
0: Iya, sebelum okay. jadi Presma.
1: Tapi sebelum kita lanjutin lagi, bagaimana langkah-langkah ataupun apa yang sudah diambil dan ditempuh oleh si Sanjay, Ijai, nanti kita bakal kasih kamu berapa lagu pilihan, nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita masih di 105,5 FM Pro2, teman terbaik kamu, aksi anak negeri, bersama Rima dan juga Sanjay. Kamu masih hidup, Sanjay?
2: Masih
1: ya, kita ngebahas tentang aktif organisasi terdepan prestasi. Oke, lanjut. 2024 kamu jadi apa, lupa tadi?
2: Kalau 2024 mas, jadi ketua divisi.
1: Oke, ketua divisi. 2025 jadi
2: Wakil ketua umum.
1: 2026 jadi
2: presma.
1: Oke, ini kan berarti bertahap ya.
2: Iya.
1: Ya, memang semua itu butuh proses. Mungkin orang lihatnya sekarang, wih, jadi presma, dia presiden mahasiswa. Tapi di balik itu kan banyak mungkin luka-luka, duri-duri di dalam badan kamu yang mungkin cuman kamu aja yang tahu. Di mana kamu harus membagi kuliah, kemudian kegiatan organisasi kampus kamu, jatuh bangunnya kamu, cuman kamu yang tahu kan? Iya, oke, gimana, ceritain posisi saat 2026, transisi dari 2025 kamu jadi wakil ketua umum divisi ya?
2: Iya.
1: Ketua umum, wakil ketua umum ke presma.
2: Masa jabatan terakhir itu kan di tahun 2025 di bulan Desember. Nah, waktu itu masuk di semester 5 akhir, itu dilema banget, Kak. Dilema banget.
1: Kenapa tuh?
2: Satu sisi ditanyain sama orang tua di rumah, kapan lulus?
1: Iya.
2: Udah sampai mana kuliahnya? Di satu sisi juga teman-teman tuh masih percaya bahwa aku nih masih bisa loh mimpin yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi dilema dan sempat frustasi lah gitu. Tapi ya qadarullah lah, tetap memutuskan untuk gabung dan mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa.
1: Okay.
2: Lewat support teman-teman lah. Kalau untuk waktu itu sih memang gak tahu arah mau kemana. Kalaupun memang terpilih, ya saya jalanin, kalau nggak terpilih saya fokus kuliah gitu.
1: Nah, kemudian pada saat jadi presma ini kan, sebelum jadi presma itu ada masa-masa kampanye gitu ya. Ada juga visi misi yang kamu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Pada saat itu berapa calonnya? Dua, tiga calon untuk jadi presma?
2: Calon akhirnya tuh cuma satu, saya lawan kota kosong. Ada satu paslon juga tapi mengundurkan diri.
1: Oh, berarti udah otomatis menang ya?
2: Enggak, tetap pemilihan enggak, kayak yang di pilkada gitu.
1: Oh, yang
2: tetap lawan kota kosong.
1: Iya benar sih. Nah, kemudian visi misi apa yang kamu bawa sehingga kamu jadi presiden mahasiswa dan orang memilih itu?
2: Visi yang paling utama tuh membangun kembali lingkungan kampus lewat keaktifan ormawa dengan tagline sinergitas antar ormawa kampus gitu. Kalau misi-misinya tentunya menghadirkan kembali peran DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, kepada seluruh jajaran ataupun kalangan mahasiswa di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, bahwa memang DEMA itu kerjanya gini loh, DEMA itu fungsinya gini loh, ada DEMA itu untuk ini, untuk itu, advokasi keresahan mahasiswa, jembatan antara pihak rektorat dengan mahasiswa. Kadang kan mahasiswa tuh takut untuk bersuara. Nah, lewat DEMA inilah ujung tombak dari organisasi tertinggi di lingkungan kampus yang bisa turun langsung kepada rektorat gitu.
1: Ibarat kalian tuh adalah perwakilan, perwakilan dari mahasiswa untuk menyampaikan apa aja undek-undeknya. Nah, kemudian pernah kamu mengalami kritik nggak pada saat kamu jadi pemimpin? Pemimpin lah, ibaratnya presiden mahasiswa kan, organisasi. Gimana cara kamu hadapinya? Pernah mengalaminya nggak?
2: Kalau kritik pernah, pastinya pernah. terutama di awal-awal. Okay. Saya tuh masih sangat bingung ya.
1: Itu bingungnya gimana? Mungkin bingung. Karena langsung kaget dikasih jabatan, eh ternyata menang ya.
2: Yeah.
1: Bingung itu gimana? Apa yang harus aku lakukan?
2: Ya, itu Kak.
1: Oke.
2: Aku habis ini harus ngapain ya? Aku harus ngapain ya terhadap organisasi ini? Tapi alhamdulillahnya tuh tetap disupport sama teman-teman, sama senior, sama mentor-mentor saya tadi, bahwa diarahin ini tuh gini loh nanti, ini tuh gini. Untuk tahap awal tuh Dema tuh harus seperti ini, kamu harus menghadirkan diri sebagai pemimpin di kampus, hadir kepada mahasiswa secara langsung, ketua-ketua ormawa, kamu harus hadir secara langsung, kamu harus mendengarkan pendapat mereka secara langsung, harus turun ke lapangan secara langsung, jangan hanya lewat orang-orang di bawah gitu Kak. Sama lah kayak konsep presiden, presiden Republik Indonesia. Kalau lewat kementerian kan memang ada miss lah. Ada yang memang harus banyak dievaluasi. Kadang informasi dari bawah ke atas tuh sangat berbeda.
1: Iya benar. Kadang-kadang pada saat di bawah udah gak bener nih, nanti sampai di atas udah benerin aja.
2: Yeah.
1: Sampai di atas sampai ke presidennya sendiri, bisa jadi informasi yang didapat tuh salah gitu ya. Nah kemudian banyak mahasiswa kan khawatir, organisasi ini kan banyak padat ya jadwalnya. Kalian dalam satu minggu berapa kali pertemuan deh?
2: Nah dari pengalaman-pengalaman saya dari bawah tadi ya Kak, setelah melihat kondisi kampus yang kayak gitu, di kepengurusan saya tahun ini, saya memutuskan untuk rapat itu pada waktu yang penting-penting aja. Mungkin satu bulan itu cuma satu kali, atau dua bulan itu hanya satu kali. Kecuali memang ada kegiatan ataupun agenda yang diharuskan selesai tepat waktu. Nah, jadi budaya-budaya yang dulunya sangat malas ketika datang rapat nggak dapat apa-apa, saya ikut efisiensikan juga lewat pemotongan jadwal rapat, pemotongan kepanitiaan. Saya potong juga, bukan cuma presiden yang bisa melakukan efisiensi, kami juga bisa.
1: Tapi benar sih, kalau rapat nggak menghasilkan apa-apa, yang cuma hasilnya itu-itu aja, kayaknya terlalu repot ya untuk mau datang. Apalagi misalnya seminggu 3 kali, 4 kali, kayak apa hasil yang mau didapatkan gitu ya. Nah ini juga menjadi apa ya, solusi dari kamu ya kan, sebagai presiden mahasiswa membuat suatu keputusan seperti efisiensi dan segala macamnya. Kemudian mengganggu nilai akademik nggak menurut kamu? Menurut kamu pribadi organisasi ini? Karena banyak juga mahasiswa yang takut, aduh kayaknya takut terganggu akademiku gara-gara organisasi deh.
2: Sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu tergantung mindset dan manajemen waktu yang kita lakuin nggak. Karena udah terbiasa ditekan di awal, kedepannya tuh bakal terbiasa dengan tantangan selanjutnya. Ibaratnya kalau kata orang tuh badai hari ini nggak sebesar badai di hari kemarin. Kalau kata orang mengganggu nilai akademik, awalnya memang mengganggu, karena kita harus membagi antara waktu untuk berorganisasi dan waktu untuk berkuliah di kelas. Tapi lama kelamaan kita tuh bakal terbiasa, Kak. Bakal terbiasa yang mana memang harus kita prioritaskan. Entah itu organisasi terlebih dahulu, entah itu jadwal kuliah terlebih dahulu. Karena dosen juga tidak membatasi mahasiswanya untuk aktif organisasi. Malahan mereka lebih suka lingkungan kampus itu ramai, aktif. Jadi kampus tuh nggak seperti bangunan mati saja, tapi di dalamnya ada mahasiswa loh. Mahasiswa juga berkegiatan, mahasiswa juga punya hal-hal baru lah untuk ditawarkan kepada kampus. Itu juga menarik minat-minat mahasiswa lah baru untuk ikut ke dalam kampus. Kalau cuma untuk nilai akademik, saya rasa hal-hal seperti itu sudah lumrah. Tapi ketika kita berhasil berorganisasi dengan baik dan nilai akademik juga tetap baik, itu prestasi yang luar biasa menurut saya.
1: Oke, menurut kamu indikator organisasi dengan baik itu seperti apa sih, Jai?
2: Organisasi yang baik?
1: Iya, menurut kamu.
2: Pertama tuh tentunya organisasi yang dijalankan itu sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, menjalankan apa yang seharusnya sudah tertakar dalam sebuah tulisan hitam di atas putih, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Organisasi itu tidak dijalankan oleh hanya satu orang, tapi sama banyak orang kan gak? Sama banyak orang, dan di situ tugasnya organisasi, uniknya organisasi, tidak hanya pada satu kepala, tapi banyak kepala di dalamnya.
1: Oke. Kalau ngomongin soal kepala tadi, dengan banyaknya kamu menyatukan berbagai macam kepala, itu juga pasti banyak ide-ide ataupun pendapat yang berbeda-beda. Ada ego-ego yang juga mungkin masih ada. Seperti pertanyaan dari teman Pro 2 ini, dari Kak Yanto ya, dia bertanya, setiap anggota itu kan punya egonya masing-masing. Itu bagaimana cara kamu sebagai presiden mahasiswa untuk menyikapinya? Apakah kamu juga akan baku hantam atau bagaimana? Coba dijawab.
2: Kita kutip dari sebuah buku ya, Kak. Berani memimpin itu berani menderita. Nah, sebagai pemimpin tuh kadang kita harus berada di posisi yang paling tengah antara dua pendapat berbeda. Gak ada yang salah dari pendapat mereka. Cuma pemikiran setiap individu kan berbeda-beda tuh. Nah, tugas pemimpin itu mencari solusi yang terbaik, yang tidak merugikan satu pihak, tapi tidak menyenangkan satu pihak lainnya. Yang paling penting adalah keberlangsungan organisasi itu tepat pada sasaran. Kadang tetap ada yang namanya makan hati. Makan hati, nelan sendiri, apa yang mungkin dikeluhkan sama anggota, apa yang mungkin dikeluhkan oleh kementerian. Tapi dibalik itu semua, saya jadi belajar. Teori-teori yang saya pelajari di kelas tentang ilmu psikologi
1: itu berbeda.
2: Ada yang sama,
1: ada yang
2: berbeda juga. Mm-hmm. Jadi, oh gini ternyata menghadapi realita yang saya baca di buku tadi. Oh begini ternyata menghadapi dua individu dengan pemikiran yang berbeda. Itu kalau cuma dua, kalau tiga atau empat, itu udah beda lagi itu, Kak.
1: Iya. Yeah. Sulit lagi. Nah, yeah, pada saat di hadapan kamu, di kenyataannya, kamu menghadapi dua dengan tiga, empat yang berbeda, itu gimana kamu menghadapinya?
2: Pertama tuh, saya dengerin dulu, mau mereka nih apa. Mm-hmm. Saya denger, saya menjadi pendengar yang baik, terus saya tawarkan solusinya. Terus, kalau memang mereka belum terima, saya kasih solusi lain lagi. Saya juga tidak mendengar dari satu pihak, tapi saya juga datang ke pihak kontra. Ibaratkan kita, ibaratkan saja pro dan kontra. Mm-hmm. Ya. Kita datang ke pihak pro, kita dengerin pendapat mereka tuh seperti apa. Lalu kita datang ke pihak kontra, kita dengerin juga pendapat kontra tuh bagaimana. Nah, tugas saya di situ nyari jalan tengah gimana mereka ini bisa berjalan beriringan. Nah, setelah dipertemukan dalam satu meja kopi misalnya, mereka bakal luluh sendiri, bakal cair sendiri dengan solusi-solusi yang sudah saya rangkum tadi. Mm-hmm. Dari permasalahan mereka berdua yang berbeda, saya dapatkan jalan tengah ataupun garis lurus, garis merah dari permasalahan mereka yang ada. Nah, akhirnya mereka luluh sendiri dan oh iya, boleh tuh.
1: Oke, okay. Karena jadi pemimpin itu berarti ya memang harus menjembatani. Mm-hmm. Ya. Dan juga memang seperti yang Sanjay bilang bahwa ada juga kadang-kadang kita telan pahitnya sendiri. Yeah. Gitu ya. Kayaknya udah banyak banget pahitnya ya. Pahit-pahitnya apa manis-manisnya ini yang banyaknya?
2: Pahit, manis itu udah campur aduk lah, Kak.
1: Udah campur aduk ya.
2: Campur aduk.
1: Kemudian apakah aktif organisasi ini bisa membantu kamu meraih prestasi gitu? Menurut kamu?
2: Menurut saya pribadi bisa. Lewat organisasi, kemampuan soft skill dan hard skill itu bakal diasah secara langsung di lapangan. Tidak hanya berdasarkan teori yang ada di buku, tapi kita mengimplementasikannya secara langsung di kehidupan nyata.
1: Oke, okay. Teori apa yang sudah kamu implementasikan untuk soft skill yang kamu dapat selama kamu berorganisasi?
2: Saya lupa bahasa Inggrisnya gimana, tapi lakukan dulu, masalah hasilnya belakangan. Contohnya ketika saya pertama kali diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana di sebuah kegiatan di tahun 2023. Itu kalau gak dipaksa waktu itu, saya gak mungkin bisa berani ngomong sampai sekarang, Kak. Malam itu karena terpaksa itu, karena saya harus tampil di depan banyak orang ya, ngasih sambutan. Saya belajar mati-matian di malam itu. Saya belajar ngomong sendiri di depan kaca. Saya cari tutor-tutor di YouTube. Ya walaupun pada hari H-nya gak maksimal, tetap aja yang saya dapatkan, oh ternyata saya juga bisa. Oh ternyata saya juga mampu kok melakukan hal-hal yang sama seperti mereka, apa yang mereka lakukan di depan sana. Itu aja sih, Kak.
1: Okay. Mm-hmm. Ya pertama public speaking yang berarti kamu dapetin soft skillnya. Mm-hmm. Selain public speaking, ya pasti public speaking ini juga bisa membantu banget ya untuk kamu sebagai presiden mahasiswa saat ini. Dimana kamu bisa meyakinkan anggota-anggota kamu juga, langkah-langkah yang kamu ambil juga. Nah selain public speaking, apa nih yang kamu dapetin soft skillnya?
2: Leadership sih kak.
1: Okay.
2: Jiwa kepemimpinan. Yang mana memang kembali di awal, berani memimpin, berani menderita. Kita harus berani mengambil keputusan yang memang tidak semua orang bakal suka. Berani mengambil keputusan yang memang tidak semua orang inginkan. Tapi itu kan tetap pada tujuannya, yaitu keberlangsungan organisasi itu tepat sasaran. Dan kemampuan leadership yang lainnya, seperti contoh, ingin bikin kegiatan, nyari ketua pelaksananya, nyari anggotanya, itu ribet banget, luar biasa. Karena mahasiswa sekarang tuh lebih apa ya, lebih
1: nggak mau repot,
2: ya nggak mau repot, nggak mau keluar keringat. Kalau saya sebut sih mahasiswa sekarang tuh lebih selektif lagi, karena mereka Gen Z lah ya, tentunya Gen Z itu mau serba instan.
1: Iya. Oh, kamu juga salah satunya, tapi kamu nggak serba instan kan?
2: Iya. Tapi kalau menurut cara pandang saya sendiri, hal-hal yang instan tuh justru nggak baik untuk hidup, karena kepuasan sementara itu nggak sebanding dengan pengalaman yang dilalui selama bertahun-tahun.
1: Mm-mm. Selain leadership, selain dari public speaking, apalagi yang kamu dapetin selama kamu organisasi untuk soft skillnya?
2: Kemampuan lobbying gak? Kemampuan untuk merayu, membujuk, serta menawarkan. Baik itu pada anggota sendiri, baik itu pada presma-presma kampus lain, baik itu pada ketua-ketua di sebuah lembaga, baik itu pada pimpinan-pimpinan lah yang ada di Bangka Belitung. Dari pengalaman satu ke pengalaman dua, itu saya mendapatkan trik ataupun cara-cara baru.
1: Oke, cara-caranya gimana tuh? Coba di-spill dong, cara-cara dan tips triknya untuk melobi tadi.
2: Pertama tuh, kita harus cari tahu dulu nih, orang yang bakal kita temuin ini siapa. Sekarang kan udah canggih nih kak, ada yang namanya sosmed. Kita cari dulu namanya, misal Jamaluddin. Kita cari nih medsosnya, di IG-nya mungkin. Kita cari hobinya apa. Hobinya apa, beliau ini latar belakangnya apa. Beliau ini makan kesukaannya apa. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita pegang nih semua-semua latar belakang mereka, individu itu, kita langsung saja cari tahu apa yang memang bisa kita bawa. Misal, orang ini suka burung. Kita juga omongan topiknya tentang burung. Tentang burung, lalu tentang makanan. Ketika orang ini suka seblak misalnya, kita rekomendasikan tempat-tempat seblak yang mungkin belum pernah dicoba sama orang ini. Jadi obrolan tuh bakal hidup dan nyambung, kak.
1: Oke, jadi itu tips dan trik biar lobbynya lancar. Ya itu balik lagi yang ke pertama, public speaking.
2: Iya.
1: Itu tiga aja, ada lagi gak yang kamu dapetin tentang soft skillnya?
2: Tentang responsibility sih, kak.
1: Oke.
2: Tentang
1: tanggung jawab.
2: Berani bertanggung jawab. Karena seorang pemimpin itu ketika organisasi ini berhasil, yang diapresiasi adalah seluruh anggotanya, seluruh stafnya, seluruh jajarannya. Tapi ketika organisasi ini gagal, yang pertama disalahkan adalah ketuanya.
1: Benar.
2: Ya, kalau kata Spider-Man ya, kakek Ben, film Spider-Man itu, with a great power come big responsibility. Semakin kamu besar menduduki sebuah jabatan, semakin besar pula tanggung jawab yang bakal kamu temukan.
1: Iya, cakep, bener-bener sih. Semakin kamu tinggi yang kamu raih, semakin besar juga tanggung jawab kamu. Apalagi kamu sekarang posisinya sebagai presiden mahasiswa ya. Terus pada saat sebagai presiden mahasiswa, ini kan berarti kamu harus membangun tim yang solid ya, agar tim yang bisa bekerja sama. Itu bagaimana cara kamu membangun timnya biar solid?
2: membangun tim itu salah satu tantangan sih di awal menurut saya, Kak. Di awal-awal kepengurusan saya itu, saya kesulitan menemukan orang-orang yang satu tujuan dengan saya. Tapi yang pertama saya rekrut adalah, selain dari wakil ya, wakil saya, yang pertama saya rekrut adalah teman kos saya sendiri, Kak.
1: Karena mereka udah tahu apa yang dimau.
2: Iya, udah tahu apa udah yang tahu saya mau. Udah 3 tahun ngekos sama saya.
1: Udah tahu sifatnya bagaimana.
2: Jadi orang kepercayaan saya nomor satu adalah teman kos saya yang sudah makan garam sama-sama, makan nasi putih sama-sama. Jadi dia yang pertama kali saya rekrut. Setelah itu baru saya minta rekomend dari dia yang mungkin bisa bekerja sama dengan dia. Lalu saya juga memantau mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus YIN khususnya, yang memang mereka sudah aktif dari awal. Mereka punya visi yang luar biasa, mereka punya niat dan komitmen untuk organisasi, itu bakal saya rekrut. Karena kalau saya pribadi itu gak mungkin organisasi ini bisa jalan. Organisasi itu kan berkembang lewat penyatuan pendapat yang berbeda, bukan hanya dari satu pendapat saja.
1: Benar. Kemudian sudah membentuk tim yang solid. Tapi ada juga kadang-kadang anggota-anggota kamu ya, organisasi yang kadang-kadang ngerasa hilang semangat. Pasti pernah di posisi itu kan. Pasti ada, aduh kayaknya aku gak ini deh, aduh males banget, kayak gak ada semangat, berhenti aja kali ya. Ada gak kamu mendapati itu?
2: Kayaknya gak usah anggota sih, Kak. Saya pribadi pun pernah merasakan itu.
1: Pribadi ya, pemimpin aja pernah merasakan
2: ya.
1: Aduh kurang semangat nih. Terus langkah yang kamu lakukan apa tuh untuk menghilangkan rasa kurang semangat, malas segala macamnya?
2: Pertama tuh yang saya lakukan adalah memperbaiki ibadah saya waktu itu, Kak. Karena saya ngerasa, oh kayaknya ada yang salah nih dalam hidup saya ini. Oh kayaknya saya ini hilang arah gitu, Kak. Saya dengar podcast, dengar kajian, dan saya kembali ke Tuhan dulu, Kak. Kembali ke Tuhan dulu, lalu
1: untung bukan dipanggil ya.
2: Bukan. Kalau dipanggil agak
1: kalau dipanggil juga ngeri. Ya, cuman kembali dulu.
2: Lalu step keduanya tuh kita nyari support yang mungkin bisa bantu api kita sama-sama. Nih, api kita nih udah redup nih. Kita butuh api lain nih biar makin besar nih, Kak. Support-support dari orang lain tuh sangat berpengaruh. Lalu terakhir itu ya tetap kembali untuk melanjutkan tanggung jawab yang sudah diberikan untuk 1 tahun kepengurusan.
1: Oke, jadi biar semangat tuh kita harus dengar podcast yang bikin termotivasi, kemudian kita kembali ke Tuhan ya. Kalau yang bagi beragama Muslim, kembali ke Tuhan atau mungkin meningkatkan ibadahnya dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang positif. Biar merasa malas, merasa hilang semangat kita tuh berkurang gitu ya. Ini juga ada teman Pro 2 yang bertanya, mau kita bacain ya.
2: Boleh.
1: Di 08127722155 dari Kakak Airin disini lihat. Halo Kakak Airin, katanya mau nanya nih, bagaimana mencegah agar kegiatan berorganisasi saat kuliah itu, bagaimana caranya mencegah agar kegiatan berorganisasi tidak menghambat kelulusan kita? Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan dijawab.
2: Ya, terima kasih pertanyaan Kak Airin ya tadi, Kak. Pertama, tips dari dosen psikologi. Pertama, kuliah itu adalah istri pertama katanya. Tanggung jawab pertama. Jadi tetap di atas apapun itu, kuliah adalah tanggung jawab terbesar kita. Organisasi itu hanya istri kedua. Organisasi itu istri kedua, jadi bukan prioritas utama. Ketika memang kita dibutuhkan untuk lulus cepat, dituntut untuk lulus cepat, kita lakukan semaksimal mungkin, berusaha, dan jangan pernah takut sama omongan orang lain. Lalu untuk organisasi itu sendiri, kita seadanya saja kalau memang ada tuntutan, kecuali kamu memegang yang namanya jabatan struktural, jabatan utama dalam suatu organisasi. Kamu memang harus bertanggung jawab di organisasi itu, mengedepankan mana yang menjadi prioritas utama menurut kamu, karena setiap orang itu kan punya perspektif dan prioritas yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana mengelola itu. Kalau saya pribadi untuk mengelola itu, ya tentunya kuliah saya sama-sama dengan teman kos, cari orang-orang yang satu tujuan, cari orang-orang yang memang bisa diajak kerjasama, ketika tugas telat, kita sama-sama mengerjakan tugasnya, saling berbagi satu sama lain.
1: Oke, jadi itu biar tidak menghambat kelulusan. Karena teman-teman yang sefrekuensi, sama-sama apa ya, mau maju gitu ya, itu tidak akan menghambat kelulusan. Bahkan ada yang sebagian bilang bahwa stereotipnya organisasi itu menghambat kelulusan, itu tidak benar menurut kamu ya?
2: Tidak benar
1: sekali. Iya. Karena tidak semuanya organisasi itu bisa menghambat kelulusan. Pada dasarnya balik lagi ke pribadinya masing-masing. Yeah. Oke, itu dia untuk jawabannya. Semoga Kakak Airin terjawab ya. Oke, next kita lanjut lagi. Manfaat yang dirasakan mahasiswa nih kalau mulai aktif organisasi apa aja sih menurut kamu?
2: Nih, yang para mahasiswa kupu-kupu gak tahu.
1: Kupu-kupu nih, ya. Mudah-mudahan denger ya kupu-kupu. Ya. Kayak Jamal, kalau Jamal nih gimana, kupu-kupu gak?
2: Kalau Jamal nih gak.
1: Apa dia?
2: Dia aktivis juga malahan.
1: Waduh, ya. Aktivis tapi dia gak mau ngomong. Di belakang layar aja tuh.
2: Ya. Dia mau di belakang layar aja. Pertama, hal-hal yang gak kalian dapetin itu adalah pengalaman secara langsung di kehidupan nyata. Teori-teori yang teman-teman mahasiswa dapatkan di kelas itu hanya bisa teman-teman catat dan tulis di kepala teman-teman masing-masing. Beda lagi kalau ikut organisasi, kalian bisa langsung mengaplikasikannya di kehidupan nyata nih. Kalian bakal ketemu orang, ternyata oh teori ini gak sama loh ternyata sama lapangan. Karena kadang teori-teori yang kita pelajari itu adalah teori-teori barat, khususnya di psikologi ya, teori-teori barat. Dan itu kadang gak relevan sama sekali dengan masyarakat Bangka Belitung yang dengan tagline-nya gak kawanyusa gitu.
1: Dik kawanyusa. Bener lah.
2: Dikit-dikit dak kawanyusa, dikit-dikit dak kawanyusa. Pengen yang instan. Jadi itu enggak sama sekali sama dengan apa yang kita pelajari di kelas. Lalu pengalaman sih yang paling berkesan menurut saya. Ketika kita hanya fokus untuk kuliah di kelas saja, saya disclaimer dulu ya, bukan menyalahkan mereka yang fokus untuk akademik, tapi tujuan hidup orang kan beda-beda. Saya hanya sedikit nge-share pengalaman yang udah didapatkan selama 3 tahun berkuliah dan berorganisasi. Pengalaman pertama adalah ketemu banyak orang dengan pribadi yang berbeda, bagaimana menghandle kegiatan, bagaimana dihadapkan dengan tekanan dan tuntutan secara langsung, tuntutan orang tua, tuntutan anggota, tuntutan kampus, mungkin tuntutan pacar sekalipun.
1: Tuntutan pacar ya. Oke. Jadi pacar juga punya tuntutan. Tapi ribet gak sih? Kamu udah harus ngurus organisasi, tapi kamu juga harus ngurus perusahaan pribadi kamu, belum lagi akademiknya kan? Iya kan? Ribet kan?
2: Iya.
1: Ya mungkin itu jadi salah satu pertimbangan mahasiswa-mahasiswa itu untuk tidak mau deh kayaknya gitu ya. Gak mau deh, kayak ribet deh kayaknya ikut beginian. Tapi ternyata yang mereka dapetin di pengalaman organisasi adalah pengalaman mereka secara nyata bekerja di dunia kerja. Ibarat organisasi atau mahasiswa atau kampus ini kan sebagai wadah untuk mereka sebelum masuk ke dunia kerja. Karena pada saat kamu masuk ke dunia kerja itu kan banyak tantangannya, belum lagi hal-hal yang harus dilakukan, apalagi ada target-targetnya juga. Ya. Di organisasi juga punya KPI kan, Key Performance Indicator.
2: Punya.
1: Oke. Apa aja yang sudah kamu lakukan untuk melakukan dan mencapai KPI itu sendiri sebagai Presma?
2: Yang udah saya lakukan pertama tuh yang paling wajib ya kalau di IAIN itu, setiap orang tuh harus bisa ngaji. Setiap orang harus bisa ngaji dan memang kehidupan pribadinya harus terstruktur dan tersistematis. Untuk siap ditempatkan di tanggung jawab ini, untuk siap ditempatkan pada tanggung jawab itu, karena tidak semua orang mampu ketika diberikan amanah. Itu salah satunya, Kak.
1: Karena memang tidak semua orang mampu diberikan amanah. Terkadang jika diberikan amanah, mereka juga rasanya, aduh aku gak mau deh ngambil tanggung jawab ini.
2: Iya
1: kan? Iya. Jadi menurut kamu, seperti apa karakter mahasiswa yang kira-kira sekiranya siap menjadi pemimpin masa depan? Menurut kamu?
2: Menurut saya, dia udah pertama waktu, kalau teori Abraham Maslow ya, tingkat yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dia paham dan berdamai dengan dirinya sendiri. Dia paham dengan kelemahannya. Dia paham dengan kelebihannya. Dia paham bagaimana dia harus berinteraksi dengan orang lain, dan dia tidak terlalu memikirkan apa yang memang tidak bisa ia kontrol sama sekali. Dia punya visi yang jelas, dia punya misi yang jelas untuk keberlangsungan pribadi ataupun keberlangsungan kelompok gitu. Karena tetap saja kan kalau mahasiswa itu yang namanya mahasiswa itu dituntut dalam aturan tidak tertulis Iron Stock, Agent of Social Control, Agent of Change dan semacamnya lah.
1: Oke, jadi menurut kamu sebagai karakter ya harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia tahu kelebihan dan kelemahannya dia, dia bisa menerima dirinya dia, dan dia mau maju untuk dirinya dan juga baik dari organisasi ataupun kelompok tersebut ya. Berarti dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Tapi benar sih, dia nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengontrol, bukan dia ya. Posisinya kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain omongkan. Seperti ibaratnya begini, pada saat kamu nih nggak bisa memimpin ini segala macam. Okay, kita perbaiki. Tapi pada saat hal-hal yang negatif yang berbicara, kamu nih orangnya ya, ini gosip-gosip misalnya yang berseliweran, kita nggak bisa menutup omongan orang juga, ya, karena itu adalah suatu hal yang kita tidak bisa kita kontrol.
2: Betul.
1: Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menghadapi orang lain, ya, itu juga salah satu karakter yang harus dimiliki pemimpin.
2: Betul.
1: Mantap sekali teman pro 2 ya. Obrolan kita ini ya banyak dagingnya nih teman pro 2. Ini jurusan psikologi sih, banyak juga ini dia mengamati karakter dan pribadi orang-orang juga ya. Nah, kemudian ini udah 5 menit ya terakhir nih. Beberapa pertanyaan terakhir. Kalau mau dirangkumin manfaat organisasi dalam 3 kata, apa yang kamu mau pilih dan kenapa? 3 kata.
2: Pertama adalah relasi. Relasi. Kedua adalah public speaking. Dan terakhir adalah pengalaman.
1: Oke.
2: Okay. Experience.
1: Relasi, public speaking dan experience.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih belum mengikuti organisasi, pesan dan motivasi apa yang ingin kamu sampaikan agar mereka aktif berorganisasi?
2: Ya, gini, dengar ya teman-teman mahasiswa yang mungkin baru masuk kampus.
1: Iya.
2: Gini, tiap tahun itu lulusan sarjana itu bukan hanya kalian, bukan hanya kita, tapi ada jutaan mahasiswa yang lulus dan dapat gelar sarjana. Jadi ketika kamu gak berani untuk memutuskan ikut organisasi, kamu gak berani untuk membangun relasi, kamu gak berani untuk mengorbankan waktu mudamu pada hal-hal yang positif ataupun baik, kamu bakal tertinggal nih sama mereka yang memang udah dari awal ikut organisasi. Mereka udah punya pengalaman, mereka udah punya CV-nya, mereka udah punya portofolionya masing-masing. Jadi kalian jangan mau rugi dan tertinggal ya. Kalau kita bukan lahir dari orang kaya, kalau bapak kita bukan pemilik tambang, kalau orang tua kita bukan pemilik SPBG, Komdes, berorganisasilah, carilah pengalaman sebaik mungkin, asahlah skill kalian di organisasi itu, temukan manfaatnya sendiri, karena setiap orang bakal mendapatkan benefitnya masing-masing.
1: Oke, cakep banget nih dengerin ya untuk maba-maba, mahasiswa-mahasiswa baru ataupun yang rencananya mau lanjutin kuliah di mana, apapun jurusan kalian. Kalau kalian aktif berorganisasi minimal satu aja deh. Sebagai contoh ya, satu, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan pusing ya.
2: Betul.
1: Pusing mikirinnya kayak si Sanjay dia. Kalau dia sih kalau udah pengalaman ya mau ambil aja ambil ya. Jangan mengganggu nilai akademikmu. Organisasi tidak akan mengganggu, jadi jangan pernah takut mencoba teman pro 2 ya. Jangan ragu mengambil kesempatan karena setiap pengalaman akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga aktif, kreatif dan siap menghadapi berbagai tantangan. Ingat teman pro 2, prestasi bukan hanya tentang menjadi yang terbaik tapi tentang terus bertumbuh, memberi dampak dan tidak pernah berhenti belajar. Oke, sampai jumpa lagi di Aksi Anak Negeri selanjutnya. Terima kasih untuk Sanjay yang sudah bergabung, sudah meluangkan waktu, dan juga Jamal ya. Jamal mau ngomong? nggak mau ngomong. Jamal juga aktif organisasi tapi dia lebih memilih nggak deh. Kayaknya aku nggak ngomong dulu deh ya. Iya deh ya. Salam untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, teman-teman kamu juga. Semoga organisasi kalian yang sekarang ya terus bertumbuh. Terakhir untuk masa jabatan kamu sampai 2027 atau 2000 berapa?
2: Sampai Desember 2026.
1: Oh, 2026. Sebentar berarti maksanya.
2: Cuma 1 tahun.
1: Cuma 1 tahun ya. Dan nanti selanjutnya berarti kepemimpinannya atau presmanya lebih naik lagi levelnya ya. Yeah. Karena yang satu ini ya 2026 udah begini. Berarti untuk next kepemimpinannya lagi lebih bagus lagi untuk visi misinya. Oke, teman Pro 2 sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kami di Terrestrial di 105,5 FM atau kan kamu juga mendengarkan kami di RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store kamu ataupun di App Store kamu di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu.
0: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
0: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

0: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Kamu pernah masih di Sore Ceria 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, ini Sore Ceria masih bersama aku Rima. Tadi kita udah kasih kamu informasi dan lagu-lagu yang seru untuk menemani Sore Ceria kamu. Teman Pro 2, ini tau gak buat kamu yang pengen liburan gitu ya. Banyak orang yang mungkin liburan ini jadi momen yang untuk bersantai, menikmati destinasi impian. Tapi perjalanan bisa berubah juga jadi pengalaman yang menyebalkan kalau-kalau dompet, paspor, ponsel hilang akibat dicopet, uang melayang karena jadi korban penipuan ya. Apalagi kasus copet dan penipuan terhadap wisatawan memang banyak terjadi di mana aja, Tom Pro 2. Tapi sebuah laporan terbaru menunjukkan ada beberapa kota di dunia yang dinilai memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan destinasi lainnya. Ada apa aja negara-negara yang paling rawan copet ya, di mana penelitian sudah menghitung kasus-kasus pencopetan dan pencurian selama 10 objek wisata populer di setiap kota. Itu dihitung per 1000 ulasan atau per 2. Yang pertama, kota dengan risiko penipuan tertinggi ada Bangkok, Thailand. Itu menempati posisi pertama dengan skor 83,45%. Laporannya juga mencatat bahwa persepsi wisatawan mengenai risiko dirampok di Bangkok sebenarnya masih tergolong rendah, Tom Pro 2 ya. Hal ini diduga karena banyak turis yang sering mengalami modus penipuan dibandingkan pencopetan atau sebelumnya menyadari berbagai modus yang umum terjadi di kota tersebut. Salah satu lokasi yang paling sering disebut dalam ulasannya adalah di kawasan Grand Palace di Thailand, di mana objek wisata ikonik ini mencatat tingkat penyebutan kasus sebesar 26,16% per 1000 ulasan. Wisatawan disarankan untuk berhati-hati saat berada di area ini, Tom Pro 2. Selain di Bangkok, Thailand, ternyata kota kedua yang katanya kota romantis, ternyata kota yang rawan juga untuk dicopet, Paris, Prancis. Ada di posisi kedua dengan skor 68,81% ya. Itu beda dengan Bangkok, kasus yang paling banyak dikeluhkan wisatawan di Paris adalah pencopetan, Tom Pro 2. Tingkat kekhawatiran terhadap aksi perampokan juga tinggi banget ya. Bahkan nih, ada kawasan namanya Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dikaitkan dalam kasus pencurian ataupun penipuan terhadap wisatawan, Tom Pro 2. Selain Paris, Prancis, ada Praha, Republik Ceko, di mana Praha menempati posisi ketiga dan kota bersejarah ini dinilai punya tingkat untuk pencopetan yang tinggi banget dengan total penyebutannya sekitar 6,51%. Selain Republik Ceko, ada juga Shanghai di China. Ini peringkat keempat sih ya. Peringkat keempat dalam daftar kota yang cukup diwaspadai untuk pencopetan. Walaupun memang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia ya, wisatawan tetap disarankan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di kawasan wisata yang ramai banget pengunjungnya. Dan terakhir ada India, di Agra. Agra melingkapi 5 kota besar dengan risiko pencopetan dan penipuan tertinggi. Kota yang juga menjadi rumah bagi Taj Mahal masuk dalam daftar karena tingginya persepsi risiko pencurian dari berbagai modus penipuan yang menyasar wisatawan. Ngeri banget gak sih, Tom Pro 2? Aduh, kalau aku sih ngeri banget ya. Kalau kesana kayaknya kita harus hati-hati, harus pinter-pinter membawa diri. Takut-takutnya kalau kita gak bisa jaga diri, terus kita kena lagi korban penipuan dan pencopetan. Makanya jangan terlalu banyak bawa barang. Kalau mau jalan-jalan, taruh barang-barangnya di hotel dulu, kemudian baru deh jalan-jalan. Itu pun dijaga ya, jangan terlalu besar bawanya, secukupnya aja. Karena biasanya kalau yang paling penting kalau kita jalan-jalan tuh paling penting ya, kalau nggak dompet, ya handphone gitu ya, tuh jaga-jaga. Jadi kalau kamu mau liburan ke sana, 5 negara yang paling rawan penipuan dan pencopetan, Bangkok, Paris, Praha, Shanghai, dan juga Agra di India. Tapi ngeri banget sih, yang paling ngeri tuh Bro Dwi, ya, kalau India. Ada India banyak kasus pencopetan, sudah banyak pelecehannya juga, duh. Gak kebayang sih Tom Pro 2 bagaimana ya. Kayaknya objek wisata luar negeri yang mau dikunjungi, list India gak masuk deh di aku, Tom Pro 2. Kalau kamu masuk gak India untuk masuk list daftar wisatawan yang mau kamu kunjungi? Aku gak masuk nih Tom Pro 2 ya. Jadi kita bakal balik lagi, tapi setelah beberapa lagu ya udah aku siapin buat kamu.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana. Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil, dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tentu semua tepat.
1: Jari bergerak tanpa jeda. Kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran. Padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

di sini berjumpa kita di musik dan informasi kena jam setengah 7, setengah 6 nanti kita bakal kasih kamu lagu religi sembari menunggu waktu azan maghrib dan juga kumandang azan untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya, relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah,

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Gitu Pom Pro 2, selagi kita akan langsung relay dari Pro 1 RRI sini lihat ya, untuk mendengarkan pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

Baik, pendengar, tentunya juga pukul 17:58 sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam pengajian Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani ayat surat Asy-Syura ayat 15 hingga 18. Dan pendengar, informasi untuk beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Nat sekitarnya pukul 18:04. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda ya yang di kesempatan siang hari hingga sore masih memantau kami baik melalui radio terestrial ataupun RRI digitalnya pendengar, karena nanti di Bangka Belitung sore Anda juga akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, ada rekan Reta Kurniawan dengan ragam program yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda ya, selamat beristirahat, dan untuk Anda mungkin yang baru saja bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa apapun kegiatan Anda baiknya diawali dengan doa dan ucapkan Alhamdulillah. Lagu Fatina Alhamdulillah juga mengakhiri perjumpaan saya menemani Anda.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

107,5 FM Pro 2 RS Ngalia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini is here, teman Pro 2 ya. Di sore cerianya ini mau nemenin kamu ya kali ini. Di penghujung sore ceria tepatnya ya, karena sore ceria kita bakal kelar In an hour, teman Pro 2 ya, sampai nanti pukul 8, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, teman Pro 2, abis ini bersama Hanin, teman Pro 2 ya, di segmen info viral, teman Pro 2. Dan juga nanti di akhir suara ceria akan ada music live chat dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ya. Pastinya guest star kita hari ini yang sangat wow banget, teman Pro 2 ya. Siapakah dia, teman Pro 2 ya? Nah, kamu stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

95,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Hanin ya di info viral ya teman Pro 2. Ini wah, ini banyak banget info viral kita hari ini teman Pro 2 ya. Nah, ini Hanin mau datangkan nih mungkin buat teman Pro 2 ya. Ini ada nilai tukar rupiah teman Pro 2. Nilai tukar rupiah ini sempat kembali sentuh 18.011 seperak ya. Ini 18.011 perak ini per dolar Amerika ya hari ini ya 8 Juli 2026. Nah, nilai tukar ini hingga pukul 2 siang tadi mata uang Garuda ini tercatat pelemah 31 poin atau 0,17% nih dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Nah, pelemahan ini teman Pro 2 sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia di mana peso Filipina juga menjadi yang paling tertekan nih dengan penurunan 0,2% diikuti yen Jepang yang melemah 0,18%. Sementara itu dolar Singapura dan yuan Cina ini masing-masing terkoreksi tipis 0,02%. Sebelumnya rupiah juga sempat nembus level psikologis ya, yaitu 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan Senin 6 Juli 2026. Namun sehari setelahnya Selasa 7 Juli, mata uang Garuda berhasil pulih tipis dengan menguat 15 poin atau 0,08% ke level 17.980 ribu per dolar Amerika Serikat saat penutupan perdagangan. Nah, ini menurut kamu gimana teman Pro 2 ya terkait nilai tukar rupiah. Ini di komentar @ayumitayu katanya semalam padahal masih 17.600 katanya di money changer katanya teman Pro 2 ya. Katanya terus ada dari Rio ada skor Chandra, rupiah lagi ngasih plot twist nih tiap hari katanya. Dan teman Pro 2 ini info viral kedua, ini ada dari Buckingham Palace, ini di mana mereka membuka lowongan videographer ya dengan gaji 52 ribu euro per tahun ya, atau sekitar 1,2 miliar nomor 2 ya, di mana posisi yang dibuka oleh The Royal Household ini akan bertugas mendokumentasikan berbagai agenda resmi Raja Charles III dan Ratu Camilla sekaligus memproduksi foto dan video untuk kanal digital keluarga kerajaan. Nah, ini Pro 2 peran baru ini menjadi bagian nih dari upaya keluarga kerajaan Inggris untuk memperkuat kehadiran digital melalui konten yang lebih relevan dan berorientasi pada media sosial agar dapat menjangkau audiens global. Dan juga selain gaji, kandidat terpilih juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas mulai dari 25 hari cuti tahunan, terus makan siang gratis setiap hari ya, hingga kontribusi dana pensiun sebesar 15% dari pemberi kerja. Wah, ini dapat dana pensiun lagi ya, udah jadi videographer, digaji, dapat cuti, dapat makan siang gratis, terus dapat dana pensiun, kapan lagi? Hanya di Buckingham Palace tapi tahun berdua ya. Dan lowongan ini menunjukkan bagaimana institusi ini berusia berusia ratusan tahun seperti kerajaan Inggris ini semakin serius nih beradaptasi dengan era digital dan media sosial. Tapi nggak cuma itu, Buckingham Palace juga lagi buka lowongan untuk screening manager, head of finance dan sous chef teman Pro 2. Wah, ini gimana pendapat kamu teman Pro 2? Ini menarik sekali ya. Karena ini kan juga suka foto ya, bisa lah. Tapi jauh banget ya. Dan teman Pro 2 ada yang komen ini lucu banget. Katanya Ed Kurniawan pasti pakai SKCK katanya, malas ngurusinnya. Waduh, ini lucu sekali teman Pro 2 ya. Terus ada yang komen juga Ed PJWRNTA katanya model iPhone sama CapCut bisa enggak king, katanya saya mau daftar. Bisa kak, bisa, kamu coba aja dulu, tapi kamu harus rival kamu pak yang pakai kamera pro semua dan Pro 2 ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kamu yang terpilih ya, coba-coba aja kak PJWRNTA ya. Dan ini juga banyak yang ngetag temennya, ayo gas berangkat sekarang katanya gitu. Wah, lucu banget sih Tempura 2 ya. Dan Tempura 2 masih bersama Hanin ya. Pastinya abis ini di
Sore ceria di penghujung sore ceria kita akan ada ya, akan ada apa sih Hanin? Akan ada music live chat teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta nih. Akan ada Eddie dan Devi yang akan nemenin kamu dengan narasumber kita Sound of Panca. Teman Pro 2 masih bersama nih di 105,5 FM Pro 2 RS Ngeliat teman terbaik kamu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Kumpul Kedua FM. Kedua FM. Kedua FM.
1: Sana Twice akan debut acting lewat film Korea Jepang Nyanyi. Sana dari grup Twice dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyanyi. Kabar ini diumumkan pada Rabu 8 Juli 2026 ya, setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media dilansir dari Sumpi. Menanggapi laporan ini, JYP Entertainment mengkonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi, di mana proyek ini menjadi tantangan akting pertama Sana setelah 11 tahun berkarya sebagai anggota Twice. Teman berdua, Nyanyi merupakan film hasil kerja sama ya, produksi antara Korea Selatan dan Jepang. Film ini akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama prianya. Nah, proyek ini menjadi langkah baru bagi Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Nah, sebelumnya Sana ini dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut pada 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Dan proses syuting film Nyanyi dijadwalkan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Seluruh kru produksi film tersebut dilaporkan akan berasal dari Korea Selatan. Pihak produksi belum mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai alur cerita maupun jadwal resmi perilisan film. Namun proyek ini menarik perhatian karena mempertemukan industri hiburan Korea Selatan dan Jepang, di mana keterlibatan Sana dalam film Nyanyi menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya. Para penggemar kini menantikan penampilan perdana Sana sebagai aktris melalui proyek tersebut. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari mana lo di MLC Music Live Jam.
1: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumang Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
1: Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga ya.
0: 5 sih harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung rapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC.
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gembang suara di
0: band. Vokal. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Terus.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya. Ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif.
3: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oh.
1: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Musik

0: Akhirnya klik bikin sebuah band.
1: Bikin sebuah band.
2: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Vanca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
3: Soundtrack.
2: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring itu adegan.
2: Oke.
4: Adegan film.
1: Ya bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
0: Menurut orang awam ya.
2: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack, soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
0: Saya mau.
2: Awalnya gini ya.
0: Awalnya coba-coba.
2: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
1: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
2: Oke.
0: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
2: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
2: Oke. Okay.
3: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
3: Okay. Develop script itu skripnya.
2: Oh, berarti
1: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
2: Wah.
1: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
2: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
3: Ada tumbal.
2: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
0: Oke. Berarti sebenarnya kalian emang lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
1: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
0: Tapi
1: belum dinamai
2: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
1: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
2: Benar.
1: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
2: Oke.
1: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
2: Dari Panca jadi banyak ini ya.
1: Kira-kira.
2: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
2: Itu juga tema dari filmnya.
1: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
2: Oh, okay.
1: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
2: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
2: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
0: Betul.
2: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Tentunya. Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging,
1: daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
2: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
3: lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Panja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
3: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Iya.
0: Wow. Wah, wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya gimana.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke.
0: Semua
5: nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
0: Nice, 11.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebenarnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gua adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu,
0: yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih, benar sih, benar-benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih, bagus.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, iya.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas dulu.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Noro Haji Romain Abang.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romain Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu,
0: sih.
5: Menjadi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Ulang.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana?
5: Oh enggak.
0: Oke.
5: Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Bagus banget.
2: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool aja.
2: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya. Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih
0: ya,
6: enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu kolaborasi kafein ya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Vengeance.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kira-kira mau
3: bercanda. Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke. Okay.
1: Itu ya, Pak. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti Paku. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih.
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak. Kenapa
1: intronya Lelah Hati?
2: Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Kuharap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Kuharap menang, kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh gitu. Siang.
2: Gitu,
4: siang.
2: Siang.
3: Kuharap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak usah, ya,
3: usah, takut ngetop.
0: Oh, iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: yang benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes.
2: Di bioskop. Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Erin Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bergandin ya kali ini kita di Jaga Malam edisi hari ini Rabu 8 Juli 2020. Ada pastinya di Jaga Malam kali ini yang akan menemani kamu sampai pukul 12 malam. Nanti juga beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Dan Pro 2 hari ini sangat santai atau sangat hektik dong Bro, menurut kamu? Boleh banget komen di WhatsApp kita ya di 081277221055. Ini pengen tahu kamu hari ini gimana kabarnya, gimana harinya. Waduh, udah kayak pacarnya ya. Enggak, di sini akan nemenin kamu ya sebagai penyiar untuk kasih informasi dan musik dan buat kamu pastinya. Nah Bro, ini pastinya di Jaga Malam ini kita dibuka dengan biasanya ya obrolan komunitas. Dan nanti akan ada juga segmen lifestyle, terus akan ditutup dengan cerita penutup hari. Selamat Pro 2, stay tune terus di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga
2: Hai. Rakyat. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh?

Dan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan Anita Mam Pro 2 ya. Kali ini di obrolan community, community talks dan Pro 2 ya, obrolan komunitas. Dan kali ini datang komunitas yang unik teman Pro 2 ya. Ini namanya komunitas Indo Swing.

0: wadah pecinta musik dan gaya hidup retro di Jakarta. Nah, ini swing atau Indonesian swing dance kini telah berkembang ya dari sekedar genre musik menjadi sebuah subculture yang menemukan para pecinta musik, penari dan juga penikmat gaya hidup di daerah metropolitan seperti di Jakarta. Toprodo berdiri sejak tahun 2016 ya, komunitas ini. Komunitas Indo Swing ini awalnya diinisiasi oleh seorang ekspatriat asal Kanada yang aktif dalam swing dancing. Nah, ia ingin mencari dan mengumpulkan orang-orang di Jakarta yang memiliki ketertarikan yang sama unik untuk berdansa bersama. Ini kayaknya bukan Jakarta aja ya, kamu harus mencarinya mungkin di Bangka, mungkin juga ada. Mungkin kamu teman berdua yang ada di Sungai Liat sekitarnya juga menjadi pencinta dansa teman berdua ya. Dan Tahun Pro 2 instruktur atau pengurus komunitas Indo Swing Wahyu Haryanto ini bilang secara kronologis yang dia ingat itu mulai benar-benar aktif itu di tahun 2016. Waktu itu ada seorang expat dari Kanada tadi yang dia memang suka swing dance dan dia mencari orang-orang di Jakarta yang mau swing dance bareng-bareng. Nah, dan terbentuklah komunitas ini. Dari sebuah pertemuan komunitas kecil ini kian bertumbuh nih hingga menjadi wadah besar berbentuk sebuah ekosistem komunitas yang solid sekali. Nah, di sini juga tempat antusiasme pun dapat dilihat dari Kala Lila Studio, kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di mana sebuah komunitas studionya dipenuhi oleh para peserta dance swing. Mereka hadir untuk mengikuti workshop dan sesi latihan bersama yang diadakan oleh komunitas Indo Swing. Ini jatuhnya kamu jadi les nari ya. Tapi gak apa-apa, ini adalah hal yang sangat positif nomor 2 ya. Karena ini jarang banget buat kamu yang cewek cowok yang suka yang beda dari yang lain. Ini ya mungkin bisa menjadi salah satu opsi buat kamu ya. Kalau Hanin kan beda dari yang lain, kayak pick me ya jadinya, jatuhnya ya gak boleh ya. Dan Tobrodo masih bersama Hanin pastinya di komunitas ini ya. Ini mau lanjut deh bentar lagi ya. Ini karena di komunitas ini Tobrodo ya, ini mengadopsi gerakan Lindy Hop. Para peserta di sini diajak untuk mengenai berbagai teknik dasar dan gerakan yang energik. Menariknya Tobrodo pada kelas pemula, fokus utamanya adalah kemantapan 3 hitungan dasar. Nah, penggunaan konsep ini sendiri disesuaikan agar lebih mudah dipelajari yang terbiasa dengan hitungan dasar 1-8. Dan teman Pro 2 pastinya ini sangat menarik sekali ya, karena challenging sekali kayaknya. Karena ini narinya sangat energik tadi teman Pro 2 ya. Gerakan nari dasarnya aja udah energik. Gimana yang udah level profesional, ini lebih energik lagi harusnya. Dan ini bisa membakar kalori kamu lebih banyak kayaknya ya, latihan nari ini ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Rin pastinya, masih membahas seputar komunitas Indo Swing ya, kegiatan positif para komunitas di mana mereka merupakan perkumpulan orang-orang yang pencinta musik dan gaya hidup retro pastinya. Tobroda, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tambahan.

95.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, tamu terbaik. Kamu masih bareng Hani Tamam Pro 2 dan masih membahas seputar komunitas Indo Swing nomor 2 ya, komunitas wadah pecinta musik dan gaya hidup retro di Jakarta. Nah, Tamam Pro 2 tadi ya, mereka ini mengadopsi gerakan Lindy Hop ya, di mana para peserta diajak untuk mengenal berbagai teknik dasar dan gerakan tari yang energik. Dan tadi ya, menariknya pada kelas pemula ini fokus utamanya adalah kemantapan 3 hitungan dasar Tamam Pro 2 ya. Dan mereka juga membuka kelas tadi ya, di mana agenda kelas workshop ini diadakan secara rutin 1 minggu sekali ini. Nah, diisi dengan beragam tarian-tarian swing. Mulai dari kelas pemula hingga kelas tunggal yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, tentunya latihan ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempelajari skill baru Tamam Pro 2 ya, banyak peserta yang merasakan manfaat sosial seperti menemukan lingkungan pertemanan baru dan melatih rasa percaya diri Tamam Pro 2 ya. Nah, ini juga seminggu sekali ya, waktu Sabtu lagi ya. Mungkin kamu bingung weekend kemana, ya udah ikut kelas workshop. Dan kamu jangan khawatir, ini ada kelas pemula sampai kelas tunggal dan profesional mungkin ya. Nah, kalau kamu yang iseng-iseng aja sih pengen isi waktu nih misalnya, ya udah kamu ikut yang kelas pemula aja. Adakah teman? Ada, pasti ada ya teman, yang kamu tidak sendiri ya, seorang pemula ya. Kalau nih komunitas di sini ya, ini udah ikut nih. Mengisi waktu lumayan ya, dan juga ini merupakan sangat unik sekali teman-teman komunitasnya, teman-teman dua ya. Dan ini ada review dari review enggak tuh. Ada testimoni lah ya dari yang ikut workshopnya, workshop narinya, namanya Kezia Lahama katanya, karena dia awalnya gak pede nari, tapi dia pengen banget, tapi aku pengen banget explore skill baru katanya, dan pengen buka lingkaran baru gitu sih katanya, circle baru. Nah, dari sini dia udah mulai pede, udah bisa dapet teman baru, circle baru Tamam Pro 2 ya, keren sekali. Nah, Tamam Pro 2 pastinya antusiasme yang tinggi dari lintas generasi ini menunjukkan juga ya bahwa subculture retro dan swing dance ini bukan hanya sekedar tren olahraga dan gerak tubuh ya, melainkan jembatan sosial yang efektif di tengah padatnya kota Jakarta. Widih, keren sekali Tamam Pro 2 ya. Ternyata selain paddle, selain softball, selain pilates, di Jakarta ada juga ya. Ini ya komunitas Indo Swing ini ya, yang nari nari ini ya Tamam Pro 2 ya. Ini sangat unik sekali ya. Ini berapa kali yang ngomong unik hari ini? Coba hitung, kalau kamu hitung boleh banget komen ya, kalau kamu hitung ya. Dan Tamam Pro 2 pastinya masih bersama Hani nih ya, masih membahas seputar komunitas Indo Swing Tamam Pro 2 ya. Pastinya ini menjadi komunitas yang bisa mengolah skill kamu ya, menjadi wadah dan mempelajari skill baru Tamam Pro 2 ya, dan pastinya manfaat sosial bagi kamu Tamam Pro 2. Kebetulan ya Tamam Pro 2 ya, hari ini sangat dingin. Gak tahu sih, kayak rada-rada sih, karena tadi di jalan hujan tapi tiba-tiba berhenti, jadi kayak mood-mood hujannya aja lah ya. Nah, ini ada lagu dari siapa? Ini ada lagu Malik and the Essentials, Himalaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Dan teman-teman Pro 2, pastinya sesuai lagu kita kali ini ada Kunto Aji, Jakarta, Jakarta. Ya pastinya komunitas yang berada di Jakarta ini, ya ini komunitas Indo Swing ini pastinya bukan sekedar tempat FOMO doang ya. Nah teman-teman Pro 2, pastinya ini juga selain FOMO juga sebenarnya ya, tapi buat tempat kita belajar dance Lindy Hop teman-teman Pro 2 ya. Dan juga jadi safe place yang positif banget nih buat memperluas networking dan pastinya naikin confidence kamu di tengah penatnya Jakarta ya. Pastinya mereka sukses ngebuktiin kalau skena retro ini bisa jadi wadah healing nih yang ngebangun, dimana tempat ini merupakan tempat anak muda yang bisa saling untuk saling support, pastinya bebas berekspresi ya, dan dapat circle pertemanan baru yang super sehat dan jauh dari kata toxic. Teman-teman masih bersama nih, ini Coming Up Next akan ada segmen lifestyle, so stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
5: Oh. Iya, nak. Lucu ya, kita kok suka ngomong bareng.
6: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
7: That's one small step for man.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka
3: itu apa
4: mendapatkan
3: tuh namanya?
4: Sehat dan bermanfaat.
3: Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
5: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Dan Tem Pro 2 masih bareng Hanin di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Tem Pro 2 pastinya ya hari ini sangat melelahkan ya, ditambah pas

Untuk lebih terbuka soal batas finansial dan tidak malu nih untuk menolak pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Nah, bagi sebagian orang mungkin pola pikir seperti ini terasa lebih realistis dan menenangkan di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Nah, gak semua orang juga memang cocok nih untuk menjalani gaya hidup yang fokus pada citra atau gengsi sosial. Ada beberapa tipe orang yang biasanya ini lebih cocok dengan gaya hidup laut budgeting. Nah, ini yang cocok nih yang pertama, orang yang sedang fokus menabung kayak Hanin. Mungkin nomor 2 di rumah juga ada yang lagi fokus menabung ya. Nah, di mana tipe orang yang sedang memiliki target finansial tertentu ini biasanya lebih cocok dengan laut budgeting, mulai dari menabung untuk dana darurat, membeli rumah, membayar utang hingga menyiapkan masa depan. Membuat seseorang juga di sini perlu lebih selektif ya dalam mengatur pengeluaran sehari-hari. Nah, karena itu nomor 2, mereka cenderung tidak masalah nih menolak nongkrong mahal atau mengeluarkan impulsif demi menjaga kondisi keuangan ini tetap aman. Nah, bagi tipe ini mencapai tujuan finansial ini terasa jauh lebih penting dibandingkan mengikuti gaya hidup demi terlihat keren di mata sosial ya, karena ada target ya, ada goalsnya menabung ya tadi, karena mau misalnya untuk dana darurat, membeli rumah, membayar utang hingga menyiapkan masa depan, atau mungkin kayak Raditya Dika nih untuk dana pensiun tuh, udah cukup dana pensiun Raditya Dika ya sekarang ya, kata si Radit hari nonton podcastnya, dia gak perlu lagi sebenarnya kerja, tapi dia masih kerja. Gak habis-habis uangnya katanya. Dan yang kedua, orang yang mudah stres soal keuangan. Ini cocok banget buat orang yang mau laut budgeting ya, dimana di sini ada orang yang mungkin mudah merasa cemas ketika kondisi keuangannya mulai tidak stabil nih, udah waduh, udah kemana-mana ini pikirannya ya, udah overthinking segala macam. Nah, jika kamu termasuk tipe yang lebih tenang saat memiliki tabungan aman dan pengeluaran terkontrol, laut budgeting ini biasanya akan terasa lebih cocok untuk dijalani. Nah, pola pikir ini membantu seseorang lebih jujur terhadap kemampuan finansialnya sendiri ya, tanpa terus memaksakan diri mengikuti standar hidup orang lain. Akibatnya, tekanan mental soal uang ini biasanya terasa lebih ringan karena pengeluaran ini dilakukan dengan lebih sadar dan realistis. Nah, buat kamu yang mudah stres soal keuangan ya, cemas nih ketika kondisi keuangan yang mulai nggak stabil, mungkin kamu lebih cocok dengan gaya laut budgeting ini. Dan nomor 2, masih ada beberapa lagi tipe-tipe top 5. Tipe-tipe orang yang biasanya lebih cocok dengan gaya hidup laut budgeting ini ya, di mana laut budgeting ini mengajak orang lebih terbuka soal batas finansial dan tidak malu menolak pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Teman-teman masih bersama Hanin, Hanin akan hadirkan lagi lagu dari Vori Bands, Serana.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia.

95,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu. Masih barengan Nini ya, masih membahas seputar laut budgeting di segmen lifestyle kali ini. Dan teman Pro 2 ya, ada beberapa tipe orang yang biasanya cocok nih dengan gaya hidup laut budgeting. Ini adalah orang yang tidak suka mengutamakan gengsi sosial. Nah, gak semua orang nyaman ya menjalani gaya hidup yang mungkin terlalu fokus pada citra sosial. Ada orang yang memang lebih memilih hidup sederhana, low key, down to earth mungkin ya, dibanding harus lihat sukses atau mahal demi memenuhi ekspektasi lingkungan sekitar maupun media sosial. Nah, tipe seperti ini biasanya ini lebih mudah menjalani laut budgeting ya, karena nggak terlalu peduli ini dengan penilaian orang lain terhadap gaya hidupnya. Selama kondisi finansial tetap aman dan kebutuhan terpenuhi, ini mereka merasa tidak perlu memaksakan diri mengikuti tren tertentu ya. Ya udahlah ya, apa yang mau diikutin ya. Kita jadi diri sendiri, be yourself ya. Kalau kamu maksudnya bisa menggapai itu, silakan. Kalau menurut kamu cukup biasa-biasa aja, sederhana aja, ya sudah, hidup sederhana aja. Pastinya ini juga bisa apa ya, mengubah pola pikir kamu ya tentang kehidupan nomor 2 ya. Nah, nomor 2 selanjutnya, tipe orang yang sedang belajar mengatur finansial. Nah, ini bagi orang yang baru mulai belajar mengelola uang kayak Hanin. Apa kamu juga baru belajar mengelola uang tuh nomor 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Dan bagi orang yang baru mulai belajar mengelola uang, laut budgeting ini juga bisa menjadi pola hidup yang membantu ya. Dengan lebih sadar terhadap pengeluaran, seseorang biasanya ini jadi lebih mudah memahami prioritas finansial dan mengurangi kebiasaan belanja impulsif. Nah, selain itu, keberanian untuk menolak pengeluaran yang tidak penting ini juga dapat membantu kondisi keuangan kamu tetap stabil. Nah, karena itu gaya hidup ini sering terasa lebih realistis lah ya bagi orang yang mungkin sedang coba memperbaiki kebiasaan finansialnya secara perlahan. Dan selanjutnya, tipe orang yang mengutamakan ketenangan hidup. Nah, mungkin sebagian orang mulai menyadari ini bahwa memaksakan gaya hidup demi terlihat sukses ini justru terasa melelahkan ya, secara mental maupun finansial. Karena itu mereka lebih memilih hidup sesuai kemampuan agar gak terus terbebani ya dengan tekanan sosial pastinya, maupun kondisi keuangan yang tidak stabil. Nah, tipe orang seperti ini biasanya lebih cocok dengan laut budgeting karena fokus utamanya ini adalah ketenangan hidup, bukan sekadar citra tadi nomor 2 ya. Nah, dengan pengeluaran yang lebih terkontrol, hidup sering terasa lebih ringan dan tidak terlalu dipenuhi kecemasan soal uang ya, dan pastinya sosial. Nah, tadi ini udah kasih tahu kamu nih tipe orang yang biasanya lebih cocok dengan gaya hidup laut budgeting atau laut budgeting, atau mengajak orang lebih terbuka nih soal batas finansial dan gak malu menolak pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Apakah kamu termasuk 5 ini? Tadi ada orang, mungkin kamu tipe yang sedang fokus menabung, terus yang mudah stres soal keuangan, terus gak suka mengutamakan gengsi sosial, terus mungkin sedang belajar mengatur finansial, dan tadi mengutamakan ketenangan hidup. Nah, kamu tipe yang nomor berapa nomor 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Dan masih bersama Hanin, Hanin akan putarkan lagu buat menemani malam kamu. Ada Raisa Bila

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Dan teman pro 2 pastinya tadi ya bahasan kita laut budgeting ini nunjukin juga nih bahwa hidup realistis pastinya dan menjaga kondisi finansial kini ini udah mulai dianggap lebih penting ya dibandingkan sekedar terlihat mewah dan wah-wah ya. Karena itu gaya hidup ini terasa mungkin semakin dekat ya dengan banyak orang yang ingin hidup lebih tenang tanpa terus dibebani tekanan sosial maupun gengsi finansial. Teman-teman masih bersama nih ya, nggak kerasa kita di penghujung segmen lifestyle ya di sini ya, kayak ada cerita penutup hari ya. Nina akan nemenin kamu nanti sampai pukul 12 malam. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin. Kali ini kita dicerita penutup hari, teman Pro 2 ya. Kali ini tema kita dicerita penutup hari ini adalah kebiasaan menyalahkan keadaan yang membuat kita ini sulit meraih kemajuan. Nah, ini relate banget sama anak muda sekarang, teman Pro 2 ya. Karena emang perjalanan menuju kemajuan ini seringkali dipenuhi tantangan yang pastinya gak selalu mudah ya untuk dihadapi anak muda. Nah, namun cara seseorang merespon ini lebih menentukan dibandingkan kondisi yang sedang dihadapinya. Nah, ketika kebiasaan menyalahkan keadaan terus dipelihara, kesempatan untuk berkembang perlahan ikut menjauh juga, teman Pro 2 ya. Dan gak sedikit orang merasa lingkungan, waktu, atau situasi ini menjadi penyebab utama setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, padahal selalu ada ruang nih untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki.

membuat kesempatan untuk belajar ini pastinya belajar dari pengalaman ya, maksud Hanin ya, menjadi semakin kecil. Dan padahal ya, setiap tantangan ini selalu menyimpan pelajaran yang pastinya dapat membantu perkembangan pribadi kamu. Pastinya mengakui bahwa masih ada hal yang dapat diperbaiki ini justru menjadi tanda kedewasaan ya dalam menghadapi masalah pasti. Dan juga semakin sering menyalahkan keadaan ini, semakin sulit pula menemukan solusi yang benar-benar membawa kamu ke perubahan besar. Nomor 2 ya. Dan nomor 2 mungkin ada juga ya, sebagian orang memilih untuk menunda langkah mereka karena merasa situasi yang mereka rasakan ini belum cukup mendukung. Nah, di sini selalu ada alasan yang dianggap tepat, mulai dari waktu yang kurang pas sampai kesempatan yang dirasa belum datang. Dan akibatnya banyak rencana hanya berhenti sebagai keinginan ya, tanpa pernah berubah menjadi tindakan nyata. Kenyataannya teman-teman dua, kondisi yang benar-benar sempurna ini hampir enggak pernah datang dalam kehidupannya, di mana kemajuan ini lebih sering lahir dari keberanian memulai di tengah keterbatasan daripada menunggu ya semua terasa ideal. Dan pastinya semakin lama menunggu, semakin besar pula nih peluang berharga yang terlewat begitu saja. Wah, teman-teman dua, pastinya kalau kamu selalu menganggap keadaan sebagai penyebab utama kegagalan, ini salah besar teman-teman dua ya. Karena tadi itu teman-teman dua ya, karena setiap tantangan itu selalu menyimpan pelajaran yang dapat membantu perkembangan diri kita sendiri. Dan pastinya tadi menunggu kondisi mungkin yang dianggap sempurna ini juga apa ya, menjadi kesalahan ya teman-teman dua ya. Karena kenyataannya kondisi yang benar-benar sempurna tuh hampir gak pernah datang dalam kehidupan, dimana kemajuan lah yang lebih sering lahir dari keberanian untuk memulai di tengah keterbatasan kamu. Dan nomor 2 masih bersama Hanin ya. Hanin membuka kolom chat nomor 2 ya, untuk berinteraksi bareng Hanin ya, seputar kebiasaan menyalahkan keadaan yang membuat sulit meraih kemajuan. Menurut kamu gimana nomor 2? Kamu apakah kamu sulit ini? Apa kamu sering menyalahkan keadaan kah? Atau mungkin kamu lebih ke tipe yang sabar, pikir tenang dulu ya baru bertindak. Kamu tipe yang mana? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Karena emang dunia ini fana ya, dan tipu-tipu nih. Kayak lagunya Yura Yunita, dunia tipu-tipu.

0: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini cerita penutup hari ya, membahas seputar kebiasaan menyalahkan keadaan yang membuat kita sulit meraih kemajuan, teman Pro 2. Ya, nah di sini mungkin kamu merasa, kalau kamu merasa kayak gitu berarti kamu merasa enggan mengevaluasi diri setelah mengalami kegagalan. Nah, mungkin teman Pro 2, kegagalan ini sering menjadi momen terbaik ya untuk memahami kelemahan dan memperbaiki strategi. Namun kebiasaan menyalahkan keadaan ini membuat proses evaluasi diri ini terasa enggak lagi penting ya, karena semua kesalahan dianggap berasal dari faktor luar. Dan akibatnya pola yang sama ini terus berulang tanpa ada perubahan berarti. Pastinya teman Pro 2, sikap terbuka terhadap kritik dan kekurangan ini justru menjadi salah satu kunci utama perkembangan diri, di mana orang yang berani mengevaluasi langkahnya ini akan lebih mudah menemukan cara baru yang lebih efektif. Dan sebaliknya, orang yang terus mencari kambing hitam ini biasanya akan berjalan di tempat meski waktu terus berlalu. Selanjutnya teman Pro 2, mungkin kamu terlalu sering membandingkan nasib kamu dengan orang lain. Kita tahu teman Pro 2 ya, bahwa membandingkan kehidupan sendiri itu dengan pencapaian orang lain ini sering membuat keadaan terasa semakin gak adil dan sulit ya. Pastinya perhatian kamu akhirnya lebih banyak tertuju pada keberuntungan yang dimiliki orang lain daripada usaha yang udah dilakukan sendiri. Nah, pola pikir seperti ini mudah memunculkan rasa iri ya pastinya ya, sekaligus perasaan putus asa. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup, tantangan dan waktu berkembang yang berbeda. Fokus terhadap prospek pribadi ini jauh lebih bermanfaat dibanding terus menghitung kelebihan orang lain. Dan semakin sering membandingkan nasib ya, semakin sulit pula nih melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata kamu, teman Pro 2. Dan ngomongin peluang di depan mata, teman Pro 2 ya, kemajuan besar ini emang hampir selalu kita tahu diawali oleh langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Nah, sayangnya mungkin orang yang gemar menyalahkan keadaan ini sering menganggap kesempatan kecil ini gak cukup berarti ya untuk membuat perubahan ya. Akibatnya banyak peluang berharga berlalu aja tanpa pernah dimanfaatkan ya secara maksimal. Nah, kesempatan sederhana ini dapat menjadi awal lahirnya pengalaman, relasi maupun kemampuan baru yang bernilai besar ya padahal di masa depan. Kemampuan untuk bergerak meski dalam kondisi terbatas menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki kendali atas arah hidupnya. Teman Pro 2, semakin mampu menghargai langkah kecil ya, semakin besar pula nih peluang untuk mencapai kemajuan yang lebih berarti. Nah, ini benar banget teman Pro 2 ya. Tadi mungkin kalau kamu dalam punya kebiasaan menyalahkan keadaan ini ya teman Pro 2 ya, kamu mungkin sering merasakan kamu tidak mau mengevaluasi diri kalau gagal, terlalu sering membandingkan nasib kamu dengan orang lain dan mungkin mengabaikan kesempatan kecil untuk berkembang padahal peluang itu depan mata ya, karena kamu udah menyalahkan keadaan duluan jadi kamu tidak, ya udahlah aku gak mau lagi jadinya gitu mungkin ya. Ya tapi gak boleh gitu teman Pro 2 ya, kita harus semangat menjalani hidup apapun tantangannya. Langkah kecil yang kamu langkah hari ini itu bakal menjadi apa ya, investasi kamu pastinya. Dan ada bergabung sama kita Kak Lara nih, katanya Lara mau sedikit menanggapi Kak Hani. Terkadang kita begitu mudah menyalahkan keadaan ya, baik itu ekonomi, lingkungan, masa lalu, bahkan orang lain ketika hidup terasa berat. Padahal tidak sedikit orang yang mampu bangkit ini justru dari keadaan yang jauh lebih sulit. Terkadang kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, bersabar atas ujian dan bertawakal nih katanya. Wah, keren sekali ya. Dan cara kita menyikapinya adalah jadi jangan terlalu sibuk untuk menyalahkan keadaan ya, karena hanya akan membuat langkah kita tertahan. Sedangkan menerima kenyataan dengan hati yang lapang lalu berusaha memperbaikinya, justru itulah yang membuka jalan kebaikan kepada kita. Wah, betul sekali Kak Lara ya. Ini berarti
Kakak Lara ini orangnya sangat optimistis sekali dan positif sekali pemikirannya ya. Dan terima kasih banget Kak Lara udah sharing-sharing. Mungkin teman berdua di rumah bisa mendengarkan ya tanggapan dari Kak Lara. Dan mungkin kalau kamu mendengarkan bahasan kita hari ini, kamu hanya cuma pesan tetap semangat ya teman pro 2 ya, apapun yang terjadi badai akan berlalu teman pro 2 ya, kamu jangan sampai terpuruk terlalu lama, bangkit teman pro 2 ya, jadi jalanilah hidup kamu teman pro 2, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun badainya, cause the sun comes nanti teman-teman berdua ya pastinya. Teman-teman masih bersama Nin. Nin akan hadirkan nih buat kamu pastinya, buat nemenin malam kamu, ada Coldplay, Feels Like I'm Falling Off.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

teman-teman Produa, bahasan kita ya seputar menyalahkan keadaan tadi. Pastinya menyalahkan keadaan ini mungkin terasa apa ya? Sebagai cara ya, cara paling mudah untuk menjelaskan kegagalan. Tapi kebiasaan ini justru menghambat proses kamu ya Tom Brodo untuk berkembang. Karena tadi kemajuan itu lahir dari keberanian mengambil tanggung jawab, mengevaluasi diri dan tetap bergerak nih meski keadaan belum sepenuhnya ideal. Pastinya Tom Brodo dengan mengubah pola pikir menjadi lebih bertumbuh. Setiap tantangan dapat berubah pastinya menjadi kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Teman Prodo masih bersama Hanin ya. Abis ini Hanin akan menghadirkan musik-musik pilihan buat nemenin malam kamu Teman Prodo. Ya, Hanin terima kasih banget udah nemenin Hanin di segmen cerita penutup hari ya Teman Prodo ya. Abis ini Hanin akan menghadirkan musik tadi Teman Prodo ya. 'Cause this is it, just music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: have to.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Top 5.5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hanin is here. But that's it for today, teman Pro 2. Ya, Hanin udah nemenin kamu dari pukul 6 dan sekarang udah mau hampir 12 malam, pastinya dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Dan teman Pro 2, semoga besok hari-hari kamu bahagia, teman Pro 2 ya. Bahagia, happy selalu pastinya teman Pro 2 ya, dan lancar luncur pokoknya ya kegiatan kamu besok teman Pro 2 ya. Dan Hani juga gak akan lupa ingetin buat tetap stay safe, stay healthy, stay happy dimanapun kamu berada dan ngapain aja kamu teman Pro 2 ya. Pokoknya ingat teman Pro 2 ya, apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi investasi kita untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Teman Pro 2, that's it for today teman Pro 2 ya. Hani is signing out. Bye bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Teman berdua, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi seruntun sebalai Bangka Belitung, Tumam Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2 pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini bersama aku Rima, edisi hari ini 9 Juli 2026, kita bakal kasih kamu berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Di jam 6 sampai jam 9 di Spada Selamat Pagi Tuan Pro 2, dilanjutkan nanti di jam 9 sampai jam 10 di Spada Prioritas Nasional ya. Ada reformasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba, dan juga nanti di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hits List request lagu Indonesia dan mancanegara favorit kamu. Oke Tuan Pro 2, itu dia rangkaian acara yang sudah aku siapkan pagi hari untuk menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas dan setuju terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya. Keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah. Dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi. Ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat.

0: Info Produa FM. Produa FM.
1: Tuh Produa, kita di Info Produa. Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan Indonesia Application Summit 2026 sebagai forum nasional yang berfokus pada pengembangan industri aplikasi digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, pengembangan aplikasi, investor hingga akademisi dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi. Soft Launching 2026 digelar di Sinermas Land Experience Center BSD City, Tangerang. Dan peluncuran ini hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Sinermas Land, dan juga PT Kaya Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki mengatakan perkembangan aplikasi digital yang telah melampaui fungsi sebagai produk teknologi bahkan kini menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif. Demam Pro 2, sekian Info Pro 2.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: Balik pier, right cherry, down, flip, yum, balik pier, right cherry, down, flip, yum, balik.

0: Fit on a Stage.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539.

Oke, Top Pro 2, selamat pagi di Spada, selamat pagi Top Pro 2. Ya, kita kasih kamu perakiran cuaca di Provinsi Bangka Belitung hari ini, di mana cuacanya tadi agak sedikit mendung ya. Kita di Jalan Jenderal Ahmad Yani di jalur 29 ini. Sementara untuk Provinsi Bangka Belitung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, apakah hari ini di Kabupaten Bangka akan diperkirakan hujan atau enggak, Top Pro 2? Oke, dari BMKG sendiri hari ini diperkirakan hujan tapi dengan intensitas ringan ya, dilanjutkan di Kota Pangkal Pinang juga sama seperti di Kabupaten Bangka, hujan ringan di Bangka Tengah, juga hujan ringan Bangka Barat, hujan ringan tapi di Bangka Selatan diperkirakan berawan aja, Tom Pro 2. Di Belitung, Tom Pro 2, Belitung Timur dan Belitung itu diperkirakan berawan ya. Kalau suhunya di terendah 23 derajat Celcius, di tertinggi 33 derajat Celcius dengan kelembaban terendah di 55% dan tertinggi di 99%. Oke, kelembaban kita cukup tinggi, juga diperkirakan bakal hujan ya. Kalau kamu mau pergi-pergi untuk bekerja atau mungkin anak-anak belum pada masuk ya, tapi ada juga sebagian yang udah masuk untuk ospek ya, orientasi. Jadi aku saranin kamu temu Pro 2 untuk bawa kelengkapan hujan deh, kali-kali aja siapa tahu ntar siang, sore atau malam mungkin ya bakal hujan. Jaga-jaga kesehatan kamu juga temu Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi-pagi, karena sarapan pagi itu bikin nambah konsentrasi, bikin nambah energi. Pokoknya pagi-pagi kalau sarapan tuh enak deh, badan rasanya jadi seger lagi. Pokoknya kalau kamu belum makan pagi, usahakan makan pagi sedikit aja gak masalah. Yang penting kamu ada asupan nutrisi, baik dari proteinnya ataupun dari karbohidratnya dan juga seratnya atau vitaminnya juga, Tom Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi yang menarik lainnya di Spada. Selamat pagi, Tom Pro.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya. Keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah. Dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi. Ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda.